Agustus 2026. Pendengar majelis yang bertugas dari Jemaat Immanuel Karpan. Dan pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari TB2 Matius 22 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-40. Kami yang bertugas mengajak Anda umat Kristiani untuk mengikuti ibadah di saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

0: Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru.
1: Amin.
0: Salam sejahtera bagi jemaat.

Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan.

Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdimu yang setia, menuruti teladanmu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaanmu yang lain.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jemaat kekasih Kristus, di pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari bagian Alkitab Terjemahan Baru 2, Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40 yang nanti kita akan baca secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40 bagian Alkitab Terjemahan Baru 2, kita akan baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman. Di bawah judul hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan nama-Nya kapan dan di mana saja.

Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berharap bahwa kita semua baik-baik saja, maupun juga orang-orang yang kita kasihi di rumah dan di mana-mana saja. Kita bersyukur jemaat, karena oleh penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus tahun 2026 ini. Bulan keramat bagi NKRI, bangsa dan negara kita yang kita cintai. Di mana-mana seluruh atribut sudah memenuhi lingkungan-lingkungan kita. Ada umbul-umbul, bendera merah putih, perayaan-perayaan di kantor-kantor sampai ke desa-desa, negeri-negeri, kelompok-kelompok tertentu. Itu euforia syukur kita sebagai warga bangsa dan negara. Saudara-saudara jemaat, memaknai seluruh perjalanan hidup kita di bulan ini, tetapi juga di minggu yang kedua ini. Gereja Protestan Maluku melalui LPJ GPM menetapkan tema sentral pembinaan untuk minggu ini adalah gereja tekun menegakkan hak asasi manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu kalimat yang sangat terkenal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalimat itu sederhana saja yang berbunyi begini: semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Kalimat ini lahir dari pengalaman pahit manusia pada tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat pada Perang Dunia Kedua. Kala itu dunia baru saja melewati perang besar. Dunia baru saja menyaksikan bagaimana manusia dapat kehilangan rasa hormat terhadap manusia lainnya. Waktu itu atau kala itu jutaan orang kehilangan nyawa. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada manusia yang diusir, disiksa, dipenjarakan, bahkan dibunuh hanya karena identitas mereka. Dan kala itu dunia internasional kemudian belajar satu hal yang sangat penting, bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Setiap manusia mempunyai martabat. Setiap manusia bernilai. Dan setiap manusia berharga. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya jauh sebelum dunia internasional berbicara tentang hak asasi manusia, Alkitab sudah berbicara tentang martabat manusia itu. Tentang betapa berharganya manusia itu, tentang manusia itu bernilai. Alkitab pada lembar pertama kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 itu mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Artinya di hadapan Tuhan setiap manusia memiliki nilai. Yang kaya mempunyai martabat. Yang miskin mempunyai martabat. Pejabat mempunyai martabat, rakyat biasa mempunyai martabat, orang tua mempunyai martabat, anak muda mempunyai martabat, orang sukses mempunyai martabat, orang yang sedang jatuh
atau gagal sekalipun mempunyai martabat. Karena martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan, uang, kedudukan, pendidikan, keberhasilan, atau kegagalannya. Martabat itu sebetulnya melekat, sangat erat pada diri manusia karena ia adalah manusia ciptaan Allah. Karena itu, saudara-saudara jemaat, ketika kita merendahkan manusia, sebetulnya kita sedang merendahkan ciptaan Allah. Ketika kita menyakiti manusia, kita sedang menyakiti seseorang yang dikasihi Allah. Ketika kita menjaga kehidupan manusia, kita sedang menghargai karya Allah. Karena itu, berbicara tentang hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang jauh dari iman Kristen. Ini adalah bagian dari panggilan iman kita untuk mengasihi manusia sebagaimana Allah mengasihi manusia. Dan disinilah firman Tuhan hari ini menjadi sangat penting, saudara-saudara jemaat. Kasih kepada Allah harus terlihat dalam kasih kepada manusia atau sesama kita. Jemaat terkasih, dalam Matius 22 perikop kita yang kita baca tadi dari ayatnya yang kedua 34 sampai 47 itu, kita membaca, kita melihat, dan kita menyaksikan sebuah dialog antara Yesus dengan ahli Taurat yang datang kepadanya. Dan mereka bertanya tentang hukum yang terutama. Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Tidak berhenti di situ saja. Lalu Yesus melanjutkan lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita belajar, kata kasihilah itu berasal dari kata bahasa Yunani agapao. Artinya kasih yang sungguh-sungguh, yang menghendaki kebaikan bagi orang yang dikasihi. Jadi Yesus bukan hanya berkata, kita harus sebagai manusia memiliki perasaan yang baik terhadap sesama kita. Tapi Yesus berkata, kasihilah. Sebuah kata imperatif aktif. Dan yang menarik, Yesus menggunakan kata yang sama untuk kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Artinya kasih kepada Allah tidak boleh berhenti. Saja di ruang-ruang ritual kita di gereja, dalam ibadah-ibadah sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Jangan berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi pada saat yang sama kita merendahkan manusia yang adalah ciptaannya. Jangan kita rajin datang beribadah, tetapi di rumah kita memperlakukan pasangan kita dengan kasar. Jangan kita aktif melayani di gereja, tapi kita merendahkan orang yang dalam statusnya berbeda dengan kita. Baik itu secara sosial, secara ekonomi, mereka rendah, ataukah mereka itu adalah bawahan kita. Jangan kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan, tetapi kita dengan mudah memberi label kepada orang lain hanya karena berbeda pilihan, latar belakang, pendidikan, status sosial, atau cara berpikir. Sebab kasih kepada Tuhan selalu mempunyai
wajah yang nyata dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu harus nyata di dalam relasi, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang lain, dengan sesama kita. Siapakah sesama itu, saudara-saudara jemaat? Yesus menggunakan kata Yunani, pleion. Artinya sesama itu orang yang berada dekat dengan kita. Tapi sesama itu bukan artinya orang yang hanya kita sukai. Orang yang hari-hari hidup dengan kita. Sesama bukan hanya orang yang satu gereja dan sepelayanan dengan kita. Sesama bukan hanya orang yang sepemikiran dengan kita, seideologi dengan kita. Sesama adalah manusia yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kita, di mana-mana saja. Yang kita temui, yang kita jumpai dalam seluruh hidup, dalam seluruh kerja dan pelayanan kita. Karena itu ketika Yesus berkata, kasihilah sesamamu, Yesus sedang mengajar kita untuk melihat manusia dengan cara pandang yang berbeda. Kita melihat manusia sebab dia itu manusia. Dia itu ciptaan Allah. Dia berharga di mata Tuhan. Dan kalau Tuhan menghargai dia, maka kita pun harus belajar menghargainya. Artinya ibu bapa, saudara-saudara jemaat, hukum Allah memiliki tujuan yang sama. Yaitu menghadirkan kehidupan yang menghormati Allah dan memuliakan manusia sebagai ciptaannya. Kasih kepada Allah tidak pernah dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu ketika seseorang direndahkan, diperlakukan tidak adil, ditindas, dikasari, atau hak-haknya dirampas, sesungguhnya kasih kepada Allah juga sedang dilukai. Jemaat terkasih Tuhan, namun di sisi lain kita juga menyaksikannya dalam realitas hidup kita. Banyak peristiwa yang melukai martabat manusia. Masih ada kekerasan dalam rumah tangga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak-anak. Secara fisik, tapi juga psikis, verbal itu terjadi. Mungkinkah ada terjadi juga dalam kehidupan rumah tangga kita? Anak-anak menjadi korban perundungan di mana-mana, di sekolah, tempat bermain. Dalam keluarga pun demikian. Orang tua terlantar pada usia senja. Waktu masih kuat, mereka melayani kita. Dan kita sudah jadi orang. Mereka sudah lanjut usia, kita terlantarkan mereka. Fitnah, ujaran, kebencian dengan mudah menyebar melalui media sosial. Perbedaan suku, agama, pilihan politik, bahkan status ekonomi sering menjadi alasan untuk saling merendahkan. Apalagi musim Piala Dunia. Tuh Bapak Ibu, katong lihat di media sosial yang lain merendahkan yang lain. Padahal dong itu penghubungan apa dengan ketong? Ironisnya semua itu kadang terjadi bukan karena kita tidak mengenal atau mengetahui hukum. Tetapi karena kita mulai kehilangan kasih. Itu penting. Karena itu pada hari ini Tuhan mengajak kita kembali kepada inti iman kita. Kehidupan orang percaya yaitu kepada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih juga kepada sesama. Mengasihi sesama harus seperti kita mengasihi diri sendiri. Mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita praktekkan. Itulah inti firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Ibu Bapa, saudara-saudara. Itu adalah jantung dari seluruh firman Tuhan yang diberitakan oleh gereja. Dan juga melandasi tema sentral pembinaan minggu ini yang ditetapkan oleh LPJGP. Jemaat kekasih,
Hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang wow. Tuhan mengajak kita melakukan sesuatu yang hanya sederhana, yaitu mengasihi. Mulailah dari rumah. Mulailah dari keluarga. Mulailah dari cara kita berbicara. Mulailah dari cara kita memperlakukan orang yang berbeda. Mulailah dari cara kita memperlakukan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tersingkirkan, yang terabaikan, yang didiskriminasi. Mulailah dari satu orang yang membutuhkan perhatian kita. Sebab mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, Ibu Bapak. Tapi kita dapat mengubah dunia seseorang dengan kasih itu. Mungkin kita tidak dapat menolong semua orang di dalam keberadaan hidup yang terpuruk, yang menderita, yang tersiksa dan sebagainya. Tapi kita dapat menolong seseorang saja. Mungkin kita tidak dapat menghapus semua penderitaan mereka, tapi kita dapat membuat seseorang merasa bahwa ia tidak sendirian ketika ia ada dalam penderitaan. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Yang selalu berbicara tentang kasih, yang selalu mendengar tentang kasih, hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus. Dan bukankah itulah yang dilakukan Kristus kepada kita? Ketika kita jatuh, ia tidak meninggalkan kita. Ibu Bapak merasakannya. Ketika kita berdosa, ia memanggil kita kembali. Ketika kita lemah, ia menguatkan. Ketika kita kehilangan arah, ia menuntun. Karena kita terlebih dahulu dikasihi, maka kita dipanggil untuk mengasihi. Saudara-saudaraku, kiranya gereja kita menjadi gereja yang tidak hanya sekedar berbicara tentang kasih. Sebab kalau bicara tentang tema kita, menegakkan, tekun menegakkan hak asasi manusia. Bicara tentang gereja bukan lembaga ini, Gereja Protestan Maluku. Tapi bicara tentang gereja adalah bicara tentang saya dan Ibu Bapak. Gereja yang hidup. Kita harus menjadi gereja yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi menghidupi kasih itu. Tidak hanya berbicara tentang keadilan, tapi mempraktikkan keadilan. Tidak hanya berbicara tentang martabat manusia, tetapi juga menghormati setiap manusia. Tidak hanya berdoa bagi mereka yang terluka, tapi hadir juga dan berjalan bersama dengan mereka. Kiranya ketika seseorang datang di gereja atau kepada gereja dalam tugas tanggung jawab pelayanan atau juga kepada kita sebagai gereja yang hidup, ia dapat berkata, di sini saya diterima ketika seseorang sedang lemah. Atau dia dapat berkata, di sini saya dikuatkan ketika seseorang sedang terluka. Di sini saya dipulihkan ketika seseorang diperlakukan tidak adil. Di sini ada yang berdiri bersama saya, dan ketika dunia melihat gereja, kiranya dunia dapat melihat wajah Kristus. Sebab pesan Yesus sangat sederhana. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara jemaat, sepanjang sejarah, Tuhan juga membangkitkan orang-orang yang berani berdiri membela martabat manusia. Di dunia kita mengenal ada Nelson Mandela, ia menghabiskan puluhan tahun di penjara karena memperjuangkan kesetaraan dan menolak diskriminasi ras. Ketika akhirnya ia bebas, ia tidak memilih balas dendam, melainkan rekonsiliasi dan pengampunan. Kita juga mengenal Martin Luther King Jr. Dengan keyakinan imannya, ia menolak kekerasan dan terus menyerukan bahwa setiap manusia memiliki martabat
yang sama di hadapan Tuhan. Nama-nama mereka menjadi pengingat bahwa perjuangan menegakkan martabat manusia seringkali membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Namun saudara-saudara, sehebat apapun mereka, ada pribadi yang jauh lebih agung. Sebelum dunia berbicara tentang hak asasi manusia, Yesus Kristus telah dahulu menunjukkan kasih kepada mereka yang ditolak, mengampuni yang berdosa dan memulihkan martabat manusia. Karena itu, gereja tidak sedang mengikuti tokoh-tokoh itu semata. Atau kalau hari ini GPM berbicara tentang menegakkan hak asasi manusia, GPM tidak sedang mengikuti isu populer. Tapi gereja mengikuti Kristus. Dari dialah kita belajar bahwa mengasihi Allah selalu diwujudkan dengan menghormati martabat sesama. Maka marilah saudara-saudara, kita pulang dengan satu kalimat yang sederhana namun sangat kuat untuk menuntun kita menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari hidup kita setelah mendengarkan firman Tuhan hari. Bahwa mengasihi Tuhan berarti menjadikan manusia sebagai manusia. Sebab setiap manusia adalah imago Dei, gambar Allah. Kiranya melalui keluarga kita, tempat kerja kita, lingkungan kita, dan gereja kita, dunia melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa sama seperti Nelson Mandela, ataukah tidak bisa sama seperti Martin Luther King Jr. itu, tapi ketika seorang suami menghormati istrinya di rumah. Ketika orang tua mendengarkan anaknya, ketika anak menghargai orang tuanya, ketika kita tidak menyebarkan fitnah, ketika kita membela orang yang diperlakukan tidak adil, saat itulah kita sedang menegakkan martabat manusia. Bagi bapa dan ibu yang menjadi pejabat atau pemimpin, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita hari ini bahwa kekuasaan itu adalah kesempatan untuk melayani. Bukan alasan untuk merendahkan, bahkan menyusahkan orang yang kita layani. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita orang tua, bahwa anak-anak kita tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan, tetapi juga kata-kata yang membuat mereka tahu bahwa mereka berharga. Bagi suami istri hari ini, Tuhan juga mungkin sedang mengingatkan kita. Orang yang paling dekat dengan kita jangan sampai justru menjadi orang yang paling sering kita lukai. Bagi anak-anak muda, dunia digital memberi kita kemampuan untuk berbicara kepada banyak orang dalam hitungan detik. Karena itu mari bertanya sebelum menulis komentar, sebelum membagikan berita atau mengunggah sesuatu, kita bertanya, apakah yang saya lakukan sedang membangun martabat manusia atau seseorang, atau justru menghancurkannya? Dan bagi kita semua sebagai warga gereja, jangan sampai seseorang datang ke gereja dalam keadaan terluka tetapi pulang dengan luka yang lebih dalam karena mereka merasa dihakimi. Biarlah orang datang dengan air mata menemukan penghiburan. Orang yang lemah menemukan kekuatan. Orang yang tersisi menemukan penerimaan. Orang yang jatuh menemukan tangan yang menolongnya bangkit. Sebab gereja bukan hanya tempat orang berbicara tentang kasih. Gereja harus menjadi tempat di mana kasih Allah dirasakan. Saudara-saudara jemaat, Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat mengasihi.

Saudara-saudara jemaat, bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, undang dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam gereja. Dari yang ketiga bangkit pantar Roh, naik surga di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana kemahagiaan.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum persembahan syukur diberikan, dengarlah anjuran berikut ini. Marilah kita mencukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepada-Nya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu.

Persembahan pujian solois saudara Vicky Dak, disilakan.

kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati dan semoga kita semua juga diberkati. Saudara-saudara jemaat, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan penuh anugerah, kemurahan-Mu besar dalam seluruh hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah, penuh syukur dan hormat. Kami mengakui bahwa sampai hari ini kami boleh hidup, berkumpul, bersekutu, beribadah, dan menikmati penyertaan-Mu. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, kami juga bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami tiap pribadi, masing-masing dan keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Dalam suka maupun duka, dalam keadaan mudah maupun sulit, dalam setiap beban-beban pergumulan hidup kami, tangan-Mu tetap menopang dan menyertai. Ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup ini kami sering lupa bersyukur, atau kami lupa mengandalkan Tuhan, dan bahkan kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni kami jika kami kurang percaya kepada-Mu, Tuhan. Tuntun, sertai, dan berkati seluruh hidup kami, jua Bapa. Kami juga bersyukur untuk persekutuan kami hari ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang datang dalam persekutuan ibadah di gedung gereja Maranatha ini. Dalam kebersamaan, dalam kasih persaudaraan, pelayanan, dan kesempatan untuk saling menguatkan. Kiranya persekutuan ini terus Engkau pelihara. Satukan dan jadikan berkat bagi banyak orang. Jauhkan kami dari perpecahan, iri hati, egoisme, dan segala sesuatu dapat merusak kesatuan tubuh Kristus ini. Biarlah persekutuan kami sebagai jemaat-Mu yang beribadah hari ini menikmati anugerah Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini. Tuhan mengajarkan satu hal yang sederhana, yakni mengasihi. Mengasihi sesama seperti kami mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kami sendiri. Karena itu Tuhan berkenan memberkati seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, untuk bisa mengaplikasikan firman yang telah kami dengar dalam ibadah di pagi ini, dalam hari-hari hidup, kerja, karya, dan pelayanan kami, kapan dan di mana saja. Teristimewa di dalam keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, dan kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Terima kasih untuk pembelajaran yang sungguh berarti hari ini, yang Tuhan beri kepada kami melalui firman yang diberitakan. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan terima setiap pujian kami. Kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu, Tuhan Allah. Sebab
hidup ini harus kami terus lanjutkan. Memasuki hari-hari baru yang penuh dengan tantangan, ancaman, tapi juga persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang berat. Dalam segala situasi dan kondisi, bangsa dan negara, bahkan dunia internasional yang berpengaruh secara langsung bagi hidup kami yang semakin sulit. Tapi kami selalu percaya kami punya Tuhan. Tuhan yang selalu hadir. Tuhan yang selalu ada. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam setiap hidup dan gumul kami setiap waktu. Tuhan yang bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedetik saja dalam hari-hari hidup kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan, Kau menyertai kami sebagai orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Para ibu janda, para duda, anak-anak piatu, yatim piatu, orang-orang cacat fisik, mental, orang-orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan saat ini, di lapas, di rutan, dan juga saudara-saudara kami di belahan bumi lain yang sementara menderita di pengungsian akibat berbagai tragedi kemanusiaan, peperangan, tapi juga kondisi alam yang ekstrim, kebakaran-kebakaran yang terjadi di mana-mana, kemarau panjang menyebabkan kesulitan air minum, gagal panen dan sebagainya. Kami berdoa Allah hadir dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan dan pulihkan iman. Beri kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa, Tuhan memberkati rumah tangga kami. Rumah tangga kami, keluarga kami adalah eklesia domestika, gereja kecil dalam rumah tangga kami. Karena itu Tuhan memberkati supaya kami memulai mengasihi dari rumah. Dari rumah tangga kami, peliharalah dan berkatilah pasangan kami, suami istri, anak-anak kami, dalam tugas tanggung jawab, tapi juga dalam pergumulan-pergumulan meraih cita-cita dan masa depan yang ada hidup dekat kami maupun yang jauh terpisah di rantau. Tuhan berkati semua kehidupan anak-anak kami. Supaya anak-anak kami mengalami kasih Tuhan setiap saat. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, yang memuliakan Tuhan dari hidup mereka, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk jabatan, mungkin promosi, sebagai kesempatan baru yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Bagi mereka yang mendapat promosi jabatan, berikan kerendahan hati, hikmat dan kemampuan. Tapi juga hati seorang pelayan, agar jabatan tersebut dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan banyak orang. Sebagai wujud mereka menunjukkan kasih kepada sesama. Tapi juga mungkin saat ini ada saudara-saudara kami. Kami bawa mereka yang mengalami demosi, kehilangan jabatan, penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan-perubahan yang drastis dalam pekerjaan mereka. Tuhan kiranya mereka tidak kehilangan pengharapan. Ketika satu pintu tertutup, bukakanlah jalan yang baru. Berikan kekuatan untuk menerima keadaan, hikmat untuk mengambil langkah dan iman untuk percaya
bahwa masa depan mereka tetap berada di dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Gereja se-Asia, tapi juga gereja di Indonesia, gereja Protestan Maluku, dalam seluruh karya pelayanan di wilayah-wilayah yang paling jauh, di pulau-pulau yang terpencil, sampai di kota-kota, di pegunungan, di dalam lembah, di pesisir-pesisir. Tuhan memberkati pelayanan gerejamu ini. Hamba-hamba Tuhan yang tersebar, Tuhan memberkati. Supaya mereka tetap berada di dalam kekuatan. Dan juga mereka tetap tegar menjalani seluruh panggilan pelayanan. Jemaat-jemaat dengan gumulan-gumulan hidup terus dilayani setiap waktu. Kami juga berdoa, Tuhan Allah memberkati pimpinan Gereja Protestan Maluku MPH Sinode GPM, pimpinan-pimpinan klasis dan secara khusus pimpinan klasis Kota Ambon, ketua dan sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekbid dan badan-badan penyelenggara pelayanan, para pegawai di kantor klasis Kota Ambon, dan 21 jemaat di klasis Kota Ambon dengan agenda pelayanan mereka. Dari waktu ke waktu dan secara khusus di Usbu yang baru ini, MPK Kota Ambon yang mendrive seluruh pelayanan di gedung gereja Maranatha ini, Tuhan memberkati. Supaya mereka dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab mereka dengan baik. Dan gedung gereja Maranatha ini terus menjadi rumah bersama kami, rumah Tuhan, di mana iman kami dikuatkan. Kekuatan selalu diberikan kepada yang lemah, yang berduka dihiburkan. Dan kami memperoleh sukacita dan shalom Allah dari bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pendukung liturgis ibadah minggu ini. Pelayan khusus yang melayani dari Majelis Jemaat GPM Immanuel bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, dan juga soloist yang mengisi pujian. Kolektan tuagama, security, Tuhan memberkati. Seluruh komponen ini yang melayani hari ini, kiranya Tuhan senantiasa merahmati mereka dengan kasih. Jadikan mereka alat dalam tangan kasih Tuhan, supaya betul-betul pelayanan dan kesaksian mereka menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Pimpinan dan staf RRI Ambon, khusus petugas siaran luar yang akan menyiarkan pelayanan ibadah minggu pagi ini dan ibadah minggu selanjutnya ke depan di setiap minggu di RRI Ambon. Tuhan memberkati supaya sarana pelayanan ini menjadi sarana pemberitaan untuk banyak orang, selalu diberkati dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara ini, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintah kami Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan seluruh OPD, pimpinan terkait di lingkup provinsi, Kota Ambon secara khusus, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dengan seluruh jajaran para pejabat struktural yang melayani, dan semua orang yang memberi hidup yang Tuhan pilih, Tuhan pakai dalam tugas tanggung jawab. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
Tuhan memberkati supaya mereka terus melaksanakan panggilan mereka dalam kerjasama dengan abdi negara TNI Polri, supaya daerah kami ini, Maluku tercinta, dan juga Kota Ambon tetap aman dan baik-baik saja. Bapa, terima kasih ini seluruh hidup kami. Kami bawa kepada Tuhan. Dengar doa kami. Doa yang disampaikan dalam syafaat ini, tapi juga doa yang dinaikkan oleh tiap-tiap pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, dengan seruan dan teriakan minta tolong mereka, syukur dan rasa sukacita mereka. Setiap gumulan kami di baitmu yang kudus ini, engkau dengar dan engkau jawab. Bukan menurut kehendak kami, tapi kehendakmu jadilah. Terpuji nama Bapa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi dan yang kami kasihi. Kiranya berkenan memberkati dan menjawab doa kami. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saudara-saudari, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.

saudara-saudara jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa, menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimena menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban kota. Hal itu disampaikan saat meninjau kondisi drainase di lorong pabrik tahu kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon setelah beredarnya video kondisi drainase yang dipenuhi sampah dan menjadi sorotan di media sosial. Ia menegaskan drainase dan sungai bukan tempat untuk membuang sampah karena dapat menyebabkan penyumbatan, menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi memicu gangguan kesehatan masyarakat. Karena itu, warga diminta menjaga lingkungan mulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Watimena juga menyinggung beredarnya video seorang warga asing yang memperlihatkan kondisi kawasan tersebut hingga menjadi perhatian di media sosial internasional. Ia meminta kejadian itu menjadi bahan evaluasi agar citra kota Ambon tidak tercoreng akibat perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
0: Sekian Cek Fakta.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: Ben, hari ini kayak Valentine Tenaka. Biasanya sama gini.
1: Yoi, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagiku.
0: Kira kenapa? Carita perbeta semua.
1: Yoi, kita carita, tapi... Desi dulu pasal solusi.
0: Oke, kita ada pada sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.
3: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting temu.
1: Temu atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

saya sering dicaci dan dimaki orang, kan saya buktikan bahwa diri kita ini mampu. Gak perlu dikasihani, biarkan mereka mau

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada

0: men, hari ini kayak Valentine nanti nangka. Biasanya sama gini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagiku.
0: Kira kenapa? Carita perbeta semua.
1: Yur, te carita, tapi desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada par sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya, itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year
1: for Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: starting to feel it's right. Ay, ay, ay, tu bambo, la gloria te está esperando. Latino, africano, asiático, americano, tu Dios te está mirando.
1: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah laku, kaki kanan mencoba sundul. Gol! Nampaknya
3: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso. Usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam, Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
3: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
3: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

train.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masela. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masela di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadalii mengatakan, tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Inpex dan SKK Migas terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masela. Di mana kantor jasa penilai publik KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Sekda berharap adanya percepatan seluruh tahapan guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masela.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang.
1: Tangan kuat kuat, jangan lepas.
2: Cepat, dia mau tangkap.
3: Ini permainan apa sih? Seru banget. Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
2: Iyo, kadung begini, sekarang digantang, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
3: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
1: Ha, itu, jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
2: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
3: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
1: Iya, dulu hampir tiap sore katong main akang.
2: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
3: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
1: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat, bisa tertawa rame-rame.
2: Yang ini bagian dari katong pengetahuan. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
1: Mari katong main.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan hari ini, edisi Minggu 8 Agustus 2022. Ya mohon maaf, bukan 8 Agustus, 9 Agustus ya. 9 Agustus 2026. Dari alamat siaran kami masih di Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku, Indonesia. Menemani Anda mendengar di siang ini di posisi waktu menit ke-48 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, setelah di beberapa saat sebelumnya tadi bersama rekan kami Susan, dan saat ini menuju sore hingga jelang malam nanti saya akan bersama dengan Anda pendengar, menemani pendengar di sepanjang sesi Maluku sore ini hingga di malam nanti. Selamat berjumpa dan kabar baik tentunya untuk Anda semua. Salam sehat di mana saja Anda berada. Selamat menikmati hari istirahat, hari libur Anda di hari ini, pertempatan di hari Minggu. Dan terkhusus bagi pendengar umat Kristiani yang berbahagia di hari Minggu ini, yang boleh melewati sepanjang pagi hingga siang, bahkan mungkin saat ini dengan kegiatan peribadatannya. Baik, selamat hari Minggu. Salam sejahtera, shalom untuk umat Kristiani yang ada di manapun Anda berada. Baik, saat ini kita ada masih memanfaatkan sisa waktu di program acara kita, request time dan sharing informasi. Untuk itu pendengar semuanya, di mana saja Anda berada, saya menyapa Anda lebih banyak lagi di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan situasi kondisi cuaca di hari ini di tempat Anda bersahabat, sehingga apa-apanya selalu berjalan lancar. Mungkin ada kegiatan-kegiatan, atau mungkin Anda yang punya rencana untuk ke tempat piknik, tempat wisata, ya, untuk menikmati hari libur Anda di hari ini, ya, semoga lancar adanya. Di frekuensi 105,1 juga melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital Anda mendengarkan siaran kami. Sementara untuk pemancar kami di stasiun, di pemancar relay kami 104,5 untuk wilayah Buru, dan frekuensi AM 720 kHz yang tentunya sudah menghilang, saat ini tidak berada di udara, nanti pada pukul 16 baru akan kembali lagi berada di udara untuk menemani Anda lewat acara siaran kami. Ya, pendengar pecinta acara request time dan share informasi, di mana saja Anda berada, yang mungkin sedang tadi menunggu-nunggu atau menanti, ada gak kesempatan yang bisa dimanfaatkan begitu? Ya, sayangnya ya, kita memang sudah minim waktu, tapi tidak apa-apa, saya menyapa saja untuk Bunda Wiga di Wonosobo, selamat siang, ya. Jelang pukul 13 ya, jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Ya, selamat menikmati istirahat, dan kalau sudah makan siang, ya selamat. Tapi kalau memang belum, ya jangan lupa untuk ambil waktu makan siang. Anda juga pendengar di mana saja yang mungkin mengambil waktu untuk makan siang saat ini, mungkin karena terlambat sedikit molor, ya selamat menikmati. Dan kita lanjut ke bersamaan kita di saat ini, Bunda Yos juga di Roberti, selamat hari Minggu bersama keluarga, Bunda Yaya, Bunda Eva, ini kita punya bunda-bunda, ya. Yeah. Selamat siang semuanya. Baik-baik ya, sehat-sehat semuanya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Nanti ada informasi akan saya hadirkan. Oh iya, lupa mendengar. Lebih awal saya informasikan juga bahwa nanti di pukul 15 akan hadir paket Maluku Sepekan. Maluku Sepekan berisikan rangkuman informasi-informasi atau berita yang dihadirkan lewat Dinamika Maluku sepanjang pekan yang berjalan ini.

0: sosok sastrawan, politikus, dan wartawan. Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berkat terima kasih dan untuk acara kita tadi di Request Time dan Sharing Informasi sudah boleh dituntaskan. Kini saat ini tiba di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya saya akan ajak Anda pendengar kita ikuti rangkuman informasi sepekan dalam paket Maluku sepekan hari ini.

0: Ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
2: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
1: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3: Gubernur Maluku Hendrik Leurisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Hendrik Leurisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut gubernur, provinsi kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala, baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung, maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
4: Data itu juga di sebagian didelegasikan ke pemerintah provinsi. Apa dasarnya, pemimpin? Karena contoh ini kasuistista. Ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu, paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
3: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Selain penyampaian usulan terkait ASN, Hendrik juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap apresiasi daerah mengenai rencana relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dalam aspek pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi

0: potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean, mengatakan pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
1: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
0: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
1: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
0: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran ekonomi di daerah, langkah tersebut juga dapat memangkas biaya distribusi dan memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar. Krisanti menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan.
2: Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI. Angka tersebut menempatkan SBB pada peringkat keempat tertinggi dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Selain berada di atas rata-rata Provinsi Maluku yang mencapai 29,4%, prevalensi stunting di SBB juga masih melampaui angka nasional yang tercatat 19,8%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mempercepat upaya penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Gariman Kurniawan mengatakan, hasil survei status gizi Indonesia menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan stunting di daerah. Menurutnya, pengukuran status gizi dilakukan secara komprehensif melalui 92 indikator. Ia menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD dan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Optimalisasi pelayanan puskesmas, posyandu, serta penguatan program 1000 hari pertama kehidupan HPK terus dilakukan untuk mencegah lahirnya kasus baru.
3: Bagaimana kita bisa turunkan stunting? Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah. Kita mencari di semua kecamatan. Kita baru mulai dari, untuk juga mulai dari Seram Barat dulu. Nah, Seram Barat kita sudah sisir semua. Tinggal desa Kawa dan dia pembetulan Wajiru. Kita pembetulan yang Patihnia, kemudian Petoso itu semua selesai. Kita dapat balita stunting yang kita dapat, yang kita dia punya kondisi memang harus diintervensi, langsung kita rujukan rumah sakit.
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat optimis prevalensi stunting dapat ditekan secara bertahap melalui intervensi preventif, edukasi gizi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menegaskan, sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Haspers, mengatakan tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaring penahan sampah di Jembatan Waitomo, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apris menegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain itu, DLHP Kota Ambon meminta pemerintah desa dan kelurahan, RT, RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang.
5: Kita bergilir juga, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu angkut hanya sampah, Pak. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita angkutnya sampah kering. Hingga waktu di TPA pun dalam pengelolaan kita tahu bahwa hari ini nih kita kelola yang basah dan hari ini kita kelola yang kering. Mungkin saja kalau misalnya sistem pengelolaan dari hulu ini, dari sampahnya ini taat, minggu mungkin kita tidak lakukan pengangkutan. Kita angkut cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu saja kita bisa efisien untuk pengangkutan sampah. Maka ya daerah ini mungkin cukup punya cadangan uang yang lebih untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik lah.
4: Terkait penegakan hukum, Apris mengungkapkan DLHP Kota Ambon telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Namun demikian, DLHP Kota Ambon tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Apris mengingatkan tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan maupun jurang.
6: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program emas hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram bagian timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Rami 150206 pula, Kapten Infantri Mjen Anjarang, mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
7: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
6: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau sejuta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
7: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
6: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program emas hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.
0: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Kebesar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Neti Dahlan Uar mengatakan, di Kota Elat hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah, namun kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter. Namun, ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
8: Di Kebesar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di Kota Elat khususnya. Selama ini memang agak sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati.
0: Berdasarkan pemantauan Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari langgur Pulau Kekecil kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di Kebesar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Kebesar relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi, BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di kawasan kepulauan dapat terpenuhi.
8: Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, karena ada kelangkaan dan sering keluhan dari masyarakat untuk minyak tanah ini, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan permohonan penambahan kuota. Itu tahun ke tahun kami melaksanakan itu lewat Provinsi Maluku, lewat Dinas Sumber Daya Migas. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk penambahan kuota ini, tapi memang ya itu sampai saat ini juga belum mendapatkan kuota yang sesuai kami inginkan.
0: Neti menambahkan, Pemkab Maluku Tenggara sebelumnya mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter. Namun, informasi yang diterima pemerintah daerah menunjukkan tambahan yang kemungkinan diberikan hanya sekitar 100 kiloliter dan hingga kini belum terrealisasi. Sehingga kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak tanah yang masih sering dikeluhkan masyarakat, terutama di Kecamatan Elat dan sejumlah wilayah lain di Pulau Kekecil. Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.
2: Perumdam Tirta Yapono menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk di wilayah yang berada di luar jaringan pelayanan perusahaan. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan, pihaknya selalu hadir ketika menerima keluhan masyarakat terkait gangguan layanan air bersih. Dijelaskan, salah satu wilayah yang saat ini sedang ditangani yakni daerah Toisapu di Kecamatan Le Timur Selatan. Kawasan tersebut sebenarnya tidak masuk dalam jaringan pelayanan Perumdam Tirta Yapono karena wilayah itu memiliki sumber air bersih sendiri, namun terjadi gangguan pada bagian instalasi sehingga menghambat pemanfaatan air bersih oleh masyarakat. Olehnya itu, Perumdam Tirta Yapono pun turun membantu melakukan penanganan agar kebutuhan warga dapat kembali terpenuhi. Peter berharap persoalan air bersih di Toisapu dapat diselesaikan paling lambat Agustus ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan Tuhan dasar masyarakat.
9: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Toisapu. Karena untuk Kecamatan Le Timur Selatan itu tidak ada jaringan perumdam di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan.
2: Selain Toy Sapu, Perumdam Tirta Yapono juga menangani sejumlah wilayah lain yang mengalami kendala air bersih meskipun tidak berada dalam jaringan perusahaan. Beberapa wilayah yang turut mendapatkan perhatian yakni Kilang, Ima, dan dalam waktu dekat Hatiwi Besar. Keterlibatan Perumdam Tirta Yapono di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebutuhan air bersih, pihaknya akan berupaya untuk memberikan solusi.
4: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memantau pelaksanaan program irigasi perpompaan di Kota Tual guna memastikan kesiapan kelompok tani penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Pemantauan yang dilakukan menyasar 3 kelompok tani di Desa Viditan, yakni kelompok tani Kampung Baru, kelompok tani Sumber Rejeki, dan kelompok tani Ablel Sukses. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku, Gunawan, mengatakan dari hasil pemantauan menunjukkan ketiga kelompok tani masih menunggu proses pencairan bantuan sebagai tahap awal pelaksanaan program. Ia berharap pencairan bantuan dapat segera terrealisasi agar pembangunan sarana irigasi perpompaan berjalan sesuai jadwal. Selain itu, tim juga menemukan kendala baru menurunnya ketersediaan air di wilayah tersebut. Embung Ablel yang menjadi salah satu sumber air bagi lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga berpotensi mengganggu pasokan air irigasi. Kondisi tersebut diperkirakan tidak hanya berdampak pada kelompok tani Ablel Sukses, tetapi juga kelompok tani lain di sekitarnya yang memanfaatkan sumber air yang sama.
10: Pengaruh satu sama lain. Misalnya teman di BWS, kenapa kita harus berkolaborasi, bersinergi? Kita sudah ada namanya luas baku sawah. Itu memang lahan kita di Maluku itu ada 17.960 hektar. Itu yang memang area-area yang ditanam untuk padi sawah kita. Sangat memerlukan dukungan irigasi tadi. Yeah. Katakanlah misalnya BWS punya program irigasi, maka kalau bisa memang mendukung itu. Yeah. Misalnya wilayah Tanimbar yang itu lahan kering, itu harusnya memang wilayah-wilayah yang memang potensi untuk padi gugur.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyatakan hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pelaksanaan program irigasi perpompaan sekaligus menyusun langkah penanganan terhadap persoalan ketersediaan air di Kota Tual. Program irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks pertanaman dan menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air atau rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Melalui sinergi antar pemerintah, tenaga pendamping, dan kelompok tani, program irigasi perpompaan diharapkan dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Buruh Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buruh Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
11: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar tuh sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
2: Menurut Lahamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku.
12: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan khitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Khitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan khitan bagi anak-anak mereka.
13: Jadi untuk khitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada khitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah khitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadinya jadi khitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
12: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan khitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan khitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
13: Ya, sertifikat khitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan khitanan massal. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis. Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
12: Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat khitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan khitanan massal. Arsil berharap kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat.
4: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku memperkuat pendampingan di tambang rakyat melalui pemantauan hama penyakit ikan karantina di kawasan tambang udang masyarakat Kabupaten Buru. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku, Willy Indrayunan mengatakan, pendampingan ini dilakukan petugas guna memastikan komoditas perikanan tetap sehat, produktif, dan bebas dari penyakit yang dapat menghambat perdagangan. Dirinya mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit pada komoditas perikanan sekaligus memberikan pendampingan kepada pembudidaya agar menerapkan praktik budidaya yang baik dan sistem biosecurity secara konsisten. Willy menjelaskan sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku memiliki tugas melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan serta organisme pengganggu tumbuhan. Selain itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan juga melakukan pengawasan keamanan hayati, pengujian laboratorium, sertifikasi kesehatan hingga pendampingan kepada pelaku usaha agar komoditas yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
14: Untuk melakukan pemantauan hal ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ke BPPN Maros dan akan kita lakukan ke sana. Metrum kita cukup lengkap dan mampu untuk menganalisa tersebut. Ada sampai saat ini 5 dokter hewan. Nah, ini kita bagi ke distribusikan ke satuan-satuan pelayanan. Mengingat memang sumber daya manusia ini Pak dari semua lini, dari mulai juga dari mulai provinsi kita yang ada. Tentunya kita bisa saling ini Pak. Sanda jadi kita di Provinsi Maluku ini bisa bersinergis, bisa saling support dan saling memberikan bagaimana apa yang bisa menjadi satu kerja seperti Sargas.
4: Ditambahkan Willy, keberadaan sistem karantina bukan hanya berfungsi mencegah masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit, tetapi juga memberikan jaminan kesehatan komoditas hingga mampu meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku di pasar. Dalam kegiatan di Kabupaten Buru, petugas Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan melakukan pemeriksaan klinik terhadap kondisi fisik udang, mengukur kualitas air tambak, serta mengambil sampel udang untuk diuji di laboratorium guna memastikan tidak terdapat indikasi hama penyakit ikan karantina. Selain pemeriksaan teknis, petugas juga berdialog dengan para pembudidaya untuk memperoleh informasi mengenai riwayat penyakit, pola pemeliharaan, serta penerapan biosecurity di lokasi budidaya. Saat ini, berdasarkan data pemerintah setempat, Kabupaten Buru memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya udang faname. Pemerintah daerah bahkan mengoptimalkan sekitar 1.000 hektar lahan tambak air tawar, termasuk di kawasan Desa Kaki Air, Kecamatan Namlea yang didukung kondisi ekosistem pesisir Teluk Kayeli dan sekitarnya. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan kesehatan ikan yang berkelanjutan agar produktivitas budidaya tetap terjaga. Hal itu juga penting mengingat komoditas udang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga udang basah ukuran sedang di pasar rakyat Namlea yang berada di kisaran Rp130.000 per kilogram.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025 belanja APBD Haltim dirancang sekitar Rp2,2 triliun. Namun pada 2026 APBD hanya sekitar Rp1,4 triliun atau berkurang sekitar Rp800 miliar sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
15: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Amerika. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun, penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi esnoa daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
0: Riki juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
15: Kita merancang APBD itu sebenarnya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah, terutama dalam hal ini, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pendahati merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN Laguna maupun Petiga.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
16: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi salah satu momen bersejarah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa yang hanya berlangsung beberapa jam saja, tapi memberikan dampak perubahan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, dengan dibacakannya proklamasi, berarti rakyat Indonesia telah menyatakan kebebasannya dari penjajahan yang selama ratusan tahun terjadi. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 1. Puncak perjuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki makna proklamasi sebagai puncak perjuangan untuk mengusir penjajah sehingga bangsa Indonesia dapat memperoleh hak kemerdekaan dan kebebasan serta berkedudukan sejajar dengan bangsa lain. Kedua, sebagai landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis menjadi dasar hukum penyelenggaraan negara sehingga tidak dapat dilaksanakan jika proklamasi tidak diikrarkan. Ketiga, persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar kehidupan ketatanegaraan yang menjadi dasar pejabat negara dalam menentukan kebijakan dan peraturan. Keempat, sikap kebersamaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga berisikan saling menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta ikhlas menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab, seperti semangat proklamasi diterapkan saat merumuskan dasar negara. Dan yang kelima, sebagai amanat. Undang-Undang Dasar 1945 mengartikan proklamasi sebagai amanat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara yang saling melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar, masih di sini untuk tetap bersama dengan Anda, pendengar. Menemani Anda kali ini kita sudah memasuki nuansa sore untuk wilayah Indonesia bagian timur di pukul 15.42 menit saat ini. Selamat sore, saya menyapa pendengar yang ada di wilayah Indonesia bagian timur dan juga di wilayah Indonesia tengah yang mendekati pukul 15 ya. Indonesia Barat mendekati pukul 14, ya apa kabar? Selamat siang. Nah, masih bersama kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi 105,1, juga lewat audio streaming dan aplikasi RRI Digital kami, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami. Saya Teis akan lanjut lagi menemani Anda menyusuri waktu sore ini sampai menuju malam nanti ya. Untuk itu saya mengucapkan selamat sore plus selamat siang di pendengar masing-masing wilayahnya sesuai dengan waktu yang Anda saat ini jalani. Dan tadi kita sudah hadirkan berbagai informasi, rangkuman-rangkuman informasi atau berita yang dihadirkan dalam dinamika Maluku di sepekan yang telah lewat. Baik, kita akan lanjut mendengar menjelajah waktu sore kita bersama. Kita awali dengan menghadirkan lembaran musik dan informasi. Dan untuk paket musik dan informasi sore hari ini, saya akan banyak-banyak memanjakan Anda, menyuguhkan berbagai informasi-informasi, juga suguhan musik menemani Anda di sepanjang sesi ini, sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mengisi sesi ini, Anda juga saya tetap berikan waktu dan kesempatan bagi pendengar yang ingin berbagi atau menginformasikan sesuatu dari tempat di mana Anda berada, di daerah atau wilayah atau tempat di mana Anda tinggal. Mungkin ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di sepanjang hari ini, atau mungkin di hari kemarin, atau peristiwa itu masih katakanlah sementara viral, atau peristiwanya informasinya masih hangat, peristiwa kejadian yang terjadi di tempat Anda. Silakan Anda, kalau ada informasi yang ingin Anda bagikan, silakan telepon saja di 383-4921 atau informasikan saya akan menghubungi Anda. Kalau Anda merasa terkendala untuk menelpon kami, ya kami akan bisa menelpon Anda di nomor kontak Anda, ya. Ya, manfaatkan juga di jalur WhatsApp kami, WhatsApp Pro 1 RRI Ambon di 0813-5624-5886. Di situ Anda bisa berkirim pesan melalui pesan teks maupun juga pesan suara Anda, atau bisa menelpon langsung. Ya, jangan lupa ya, kalau ada informasi yang ingin Anda bagikan tapi Anda terkendala tidak bisa menelpon kami, ya informasikan nomor kontak yang bisa kami hubungi, saya akan hubungi Anda dari sini. Ya, itu pun kalau ada ya. Tapi kalau Anda lagi istirahat siang, ya udah tidak mau diganggu, ya oke. Lanjut saja istirahatnya. Iya. Selamat menikmati suasana sore Anda dan suasana siang Anda. Baik, pendengar. Bagi oh iya, informasi akan saya hadirkan tentunya dari di update dari laman informasi kami di rri.co.id, dan juga kami akan update pilih-pilih informasi atau kami akan seleksi informasi yang menarik dari laman-laman informasi lain yang tentunya informasi yang independen yang ada di tanah air, tentunya kabar seputar dari dalam negeri maupun juga mancanegara. Atau informasi lokalan, kalau ada yang menginformasikan seputar kota Ambon dan Maluku pada umumnya, silakan. Baik.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di suasana sore hari ini. Dan pendengar kita di hari Minggu 9 Agustus ya 2026. Dan semoga saja akhir pekan Anda di hari ini bersama dengan keluarga tercinta bahagia selalu. Dan ini menjadi tambahan spirit untuk Anda kembali beraktivitas di esok hari. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana-rencana Anda pendengar. Selamat sore untuk semuanya. Dan untuk Anda yang mungkin masih berada di perjalanan, mudah-mudahan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan untuk Anda yang mungkin tengah menikmati secangkir teh hangat ya di suasana sore hari ini bareng keluarga tercinta, mudah-mudahan keharmonisan keluarga Anda juga tetap terjaga. Ya, pendengar, dan selanjutnya mungkin juga persiapan-persiapan jelang maghrib untuk yang muslim ya, biasanya persiapan lebih awal juga lebih baik. Karena di waktu-waktu kayak gini mending bersihin diri, siapkan diri untuk ibadah maghrib nanti. Selamat malam untuk semua, dan setelah ini kita bakalan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 88.7 MHz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah
yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: jalan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Linggi. Tak ada yang lain.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Ambillah waktu untuk berpikir, karena berpikir adalah sumber kekuatan. Belajar adalah sumber kebijaksanaan. Bangkit dan jangan berhenti untuk percaya, karena pendidikan tiada batasnya. Tuntutlah ilmu dengan sepenuh hati, karena dengan ilmu kita dapat berprestasi. Dengan berprestasi, perubahan menjadi nyata.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah, sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin tanpa berkurangnya cahaya lilin pertama tadi. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan. Takkan berkurang meskipun dibagi-bagi. Siddhartha Gautama.

Mari kita bangun dan bersyukur, walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itu, marilah bersyukur.

0: Aku adalah pemilik karmaku. Aku mewarisi karmaku. Aku lahir dari karmaku. Aku terkait dengan karmaku. Aku hidup didukung oleh karmaku. Karma apapun yang aku buat, apakah baik atau jahat, itu akan aku warisi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi Buddha untuk Anda pendengar di saat ini. Dan kita nantikan dinamika Maluku Pagi Senin 10 Agustus 2026.

0: memang sudah kita siapkan. Yang kita mengatur pola tanam, ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
1: Ambon ya, dan seluruh pulau-pulau di dalam merupakan tempat yang sangat baik. Dan saya tugaskan ayah dan cinta saya di wilayah ini.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Senin 10 Agustus 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. BPK, perwakilan Provinsi Maluku mengajak insan pers memperkuat sinergi pengawasan harta negara dengan memanfaatkan akses penuh terhadap laporan hasil pemeriksaan publik. Komitmen ini disampaikan dalam acara media sharing bersama insan pers di Ambon. Kepala Penanggung Jawab Pemeriksaan Maluku 2 BPK Maluku Made Subianta Adinaya menegaskan pentingnya peran media berintegritas untuk menyederhanakan bahasa teknis audit menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat

0: agar setiap rupiah uang rakyat terkelola secara efisien dan transparan. Untuk mempermudah akses informasi, BPK Maluku menyediakan layanan daring Bali Pusat Informasi dan Komunikasi di portal Maluku PPID bpk.go.id. Para jurnalis hanya perlu mengunggah kartu identitas pers yang sah dan mengisi formulir permohonan informasi dengan mencantumkan tujuan penggunaan tata data secara jelas. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Sejumlah aparatur sipil negara atau ASN dan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku mengeluhkan penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang belum dicairkan selama 6 bulan, terhitung sejak Maret hingga Agustus 2026. Kondisi ini memicu keresahan hingga para pegawai mengancam akan menggelar aksi mogok kerja dan hanya akan berkantor satu hari dalam seminggu jika pemerintah Provinsi Maluku tidak segera memberikan kepastian pembayaran hak mereka. Menanggapi keluhan tersebut, juru bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, membenarkan adanya penunggakan TPP selama 6 bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa pencairan TPP yang biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali ini terhambat akibat dampak efisiensi anggaran. Meski demikian, pihak Pemprov memastikan hak para ASN dan P3K tersebut tetap akan dibayarkan dan penundaan ini semata-mata hanya masalah waktu. Senada dengan hal itu, Kepala BPKAD Maluku Jasmono mengungkapkan bahwa penundaan pembayaran terjadi karena penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, khususnya terkait transfer dana ke daerah. Selain itu, minimnya pendapatan asli daerah atau PAD turut mempengaruhi kondisi kas daerah. Jasmono menegaskan bahwa seluruh kewajiban kinerja ASN sebenarnya telah terpenuhi dan kondisi keterbatasan anggaran seperti ini juga dialami oleh berbagai daerah lain di Indonesia. Pendengar, petani Maluku didorong sesuaikan pola tanam demi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Laporan Lina Tehupuring.
1: Petani di Provinsi Maluku didorong untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penerapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku Gunawan kepada RRI mengatakan, langkah mitigasi telah disiapkan meski hingga saat ini Maluku belum mengalami dampak signifikan akibat El Nino. Olehnya itu, kondisi iklim yang masih mendukung perlu dimanfaatkan petani untuk mengoptimalkan kegiatan produksi pertanian. Empat wilayah sentra produksi padi di Maluku yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi fokus penguatan mitigasi. Dikatakan, selain menjaga produksi, BRMP Maluku juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman di tengah potensi perubahan iklim. Berbagai program penguatan pertanian terus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan produksi di daerah sentra pangan.
2: Memang sudah kita siapkan, yang kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
1: Ia optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tahan kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset penanggulangan bencana milik pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana di Ohoyel, Kecamatan Kei Besar. Langkah ini dinilai sangat mendesak guna memastikan seluruh peralatan selalu dalam kondisi siap pakai kapanpun dibutuhkan. Dalam arahannya, Bupati menyoroti masih banyaknya sarana pendukung seperti kendaraan operasional, tenda hingga perlengkapan tanggap darurat lainnya yang belum terdokumentasi dengan rapi maupun dikembalikan ke gudang penyimpanan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan BPBD untuk melakukan inventarisasi dan pemeriksaan kondisi barang

secara menyeluruh. Ia juga mewanti-wanti agar aset daerah tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Guna memastikan penataan berjalan cepat, Bupati Taher memberikan tenggang waktu selama 1 bulan kepada pihak BPBD untuk menyelesaikan pendataan seluruh peralatan kebencanaan. Ia menegaskan kesiapsiagaan pemerintah daerah tidak boleh kendor, mengingat bencana dapat datang sewaktu-waktu, sehingga seluruh sarana penanggulangan harus siap tanpa perlu mencari perlengkapan saat situasi darurat terjadi. Pendengar, pemerintah Kota Tua melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan akibat ancaman gagal panen dan kekeringan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat stok cadangan pangan daerah guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi iklim dan ketersediaan pangan yang tidak menentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua Darnawati Amir menyampaikan bahwa pihaknya telah berkonsultasi langsung dengan Badan Pangan Nasional guna merumuskan langkah-langkah adaptif yang tepat. Dari hasil konsultasi tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk menyiagakan cadangan pangan serta memastikan alokasi belanja tidak terduga atau BTT selalu dalam kondisi siap pakai agar intervensi dapat dilakukan secara cepat saat darurat terjadi. Guna menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait. Langkah ini diharapkan mampu memperkokoh kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi krisis ketersediaan pangan di masa mendatang.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia menyalurkan bantuan buku dan fasilitas ruang belajar kepada Yayasan Generasi Warna-Warni di Banda Neira, Maluku Tengah. Melalui program kolaborasi muda untuk Banda Neira, bantuan berupa buku bacaan, rak buku, serta hiasan dinding edukatif diserahkan untuk mendukung pengembangan perpustakaan anak-anak di wilayah tersebut. Dengan turut melibatkan personil Koramil 15021 Banda, pendiri Yayasan Generasi Warna-Warni Mita Alwi mengapresiasi dukungan ini dan menyebut buku sebagai jendela dunia sekaligus sumber inspirasi bagi anak-anak. Yayasan yang berdiri sejak 2009 ini menyediakan ruang belajar gratis yang mencakup kelas bahasa Inggris, seni, hingga sejarah lokal. Dukungan ini dinilai sangat vital untuk memperkuat fasilitas pembelajaran anak-anak di wilayah kepulauan. Pihak Kawan Alam Indonesia dan PPI Dunia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekedar memberikan bantuan fisik, melainkan awal dari kolaborasi jangka panjang untuk menjaga masa depan generasi muda Banda Neira. Penyerahan bantuan ini juga mendapat apresiasi dari Danramil Banda, Kapten CBA Sulkifli Ten, yang berharap semangat gotong royong pemuda dan diaspora ini terus berlanjut demi memajukan literasi anak-anak di daerah tersebut. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan masuk posisi tiga besar hingga bersaing di peringkat kedua pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL kelima yang dijadwalkan berlangsung Februari 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 KONI Maluku Tenggara Marcel Layan usai kegiatan Coffee Morning bersama Bupati di Taman Landmark Langgur Sabtu kemarin. Optimisme ini diusung setelah kontingen Maluku Tenggara sebelumnya harus puas berada di peringkat keempat. Guna mencapai target tersebut, sejumlah cabang olahraga andalan terus memaksimalkan pembinaan dan latihan secara berkelanjutan. Cabur renang masih menjadi pilar utama untuk mendulang medali emas terbanyak, disusul wushu, atletik, taekwondo, kickboxing, dan catur. Masul mengakui persaingan tidak akan mudah mengingat Kota Ambon masih menjadi rival terberat. Namun ia optimistis peluang terbuka lebar jika para atlet disiplin dan konsisten dalam berlatih. Persiapan menuju POPMAL kelima ini turut mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna penganggaran dan pemenuhan sarana peralatan latihan. Pihak KONI juga terus menjalin komunikasi aktif untuk menuntaskan berbagai kendala atlet di lapangan. Di ajang yang mempertandingkan 18 cabang olahraga ini, seluruh atlet diharapkan mampu bertanding secara maksimal demi membawa nama harum daerah. Pendengar, Polda Maluku menggagas gerakan bahasa Inggris bagi generasi muda untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Kepolisian Daerah Polda Maluku menggagas gerakan pembelajaran bahasa Inggris dan penguatan budaya literasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat di daerah. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto mengatakan, penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda Maluku untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global. Selain penguasaan bahasa asing, Kapolda menilai budaya membaca perlu diperkuat sejak dini. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi menjadi dasar bagi terbentuknya pola pikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan.
2: Ambon ya, dan seluruh pulau-pulau di dalam merupakan tempat yang sangat baik. Ya, saya ditugaskan ayah dan cinta saya dengan wilayah ini sangat harus tetap modal kita. Pada kesempatan ini saya ingin bersama Bapak Ibu Maluku menjadi lebih baik.
1: Kapolda berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga program pengabdian masyarakat yang dapat memperluas akses pendidikan di daerah. Disampaikan, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari agenda menjaga keamanan. Masyarakat yang memiliki pendidikan baik, karakter kuat, dan kesempatan berkembang akan lebih mampu menciptakan stabilitas sosial. Sahira Sanghaji melaporkan.
0: Pendengar, Kawan Alam Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi generasi muda dan masyarakat lokal dalam membangun masa depan Banda Neira. Co-founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syaputra, menyatakan bahwa kehadiran para relawan di kawasan tersebut bukan sekedar kegiatan pengabdian, melainkan momen untuk belajar bersama warga setempat guna memupuk kepedulian pemuda terhadap kelestarian daerah. Menurut Wanda, upaya menjaga Banda Neira tidak hanya berfokus pada kelautan dan warisan alam, tetapi juga menyasar penyiapan anak-anak sebagai penerus pulau tersebut. Untuk mendukung hal itu, pihak pengelola menghadirkan buku dan ruang belajar guna memperluas akses pengetahuan, memicu kreativitas, serta mendorong semangat anak-anak dalam meraih cita-cita. Wanda menambahkan pembangunan daerah membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemuda, komunitas, hingga pemerintah dan dunia pendidikan. Ia berharap langkah kecil lewat bantuan buku dan fasilitas belajar ini dapat memantik mimpi besar anak-anak serta memicu kerjasama yang lebih luas di bidang pendidikan dan pemberdayaan lingkungan. Pendengar, pembangunan sektor pariwisata Indonesia kini tidak lagi hanya berfokus pada mengajar angka kunjungan wisatawan, melainkan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan nilai jangka panjang. Kerangka baru ini menjadi bagian utama dari gagasan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional 2027-2045 menuju Indonesia Emas. Pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata Hari Waluyo menegaskan bahwa pariwisata harus dipandang sebagai mesin transformasi yang mengubah seluruh sumber daya bangsa menjadi manfaat nyata. Menurut Hari Waluyo, optimalisasi pariwisata tidak cukup sekedar mengandalkan kekayaan alam, budaya maupun infrastruktur. Seluruh potensi tersebut harus diidentifikasi, dilindungi dan dikembangkan melalui 7 modal utama pembangunan, yakni modal alam, budaya, manusia, sosial, infrastruktur, teknologi hingga finansial. Untuk mewujudkannya, proses transformasi ini dijalankan lewat kerangka transformasi ekosistem kepariwisataan Indonesia yang mencakup 6 tahapan, mulai dari rantai nilai, tata kelola, strategi, hingga evaluasi secara menyeluruh. Melalui acara pandang baru ini, tolak ukur keberhasilan pariwisata kini bergeser pada nilai ekonomi, sosial, budaya, dan berkelanjutan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan memicu pertumbuhan pelaku usaha, meningkatkan penerimaan daerah, serta menjaga kelestarian alam dan budaya dengan kelestarian alam dan budaya. Dengan demikian, sektor kepariwisataan siap menjadi salah satu pendorong utama transformasi nasional menuju Indonesia yang mandiri, adil, dan berdaya saing pada tahun 2045. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Petani Maluku didorong sesuaikan pola tanam demi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Polda Maluku menggagas gerakan bahasa Inggris bagi generasi muda untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Masih menemani Anda di pagi ini pendengar dengan berbagai informasi di info pagi saat ini. Menghiasi ruang dengar Anda yang sampai saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pangan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

0: Suave.
1: Más.
2: Buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampah.
3: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini mo.
2: Satu kulit gula-gula sekarang itu ah. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
3: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
2: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabara. Siap-siap. Dompet koma nangis.
3: Aduh, kamu itu betangka akan juang. Daripada kita 1 juta nyak malayan.
2: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
4: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kita masih menemani Anda di paginya dengan berbagai informasi terupdate ya untuk Anda nikmati di pagi ini. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda yang ada bersama kami di pagi ini. Dan kita sudah ada di hari ke-10 ya pendengar, 10 Agustus 2026. Tugasan tanggung jawab yang kita lakukan dari hari pertama sampai hari ke-10 hari ini harus dengan penuh semangat, karena ini merupakan bulan-bulan semangat kita ya, sebagai generasi muda, generasi penerus, karena hari kemerdekaan ada di bulan ini. Kita menemani Anda di saat ini, musik dan informasi, info pagi masih terus hadir untuk Anda.

0: suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
1: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
2: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
3: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate untuk Anda saat ini ya pendengar. Bahwa Desa Lontoir, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah resmi ditetapkan sebagai strategi dalam pengembangan potensi kekayaan intelektual daerah agar tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga mampu menjadi penggerak pariwisata dan perekonomian masyarakat. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan piagam penetapan Desa Lontoir sebagai desa wisata tematik indikasi geografis Kepala Kepulauan Banda kepada penjabat Desa Lontoir, Saada Al-Katiri, dan Camat Kepulauan Banda Rusdi Saiman oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku di Balai Desa Lontoir. Kepala Kepulauan Banda sendiri telah resmi terdaftar sebagai indikasi geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak 12 Agustus 2018.

0: Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit dan membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan untuk Anda info cuaca terupdate dari BMKG bersama Prakirawan Yohana.

0: Baik, kepentingan di ujung telepon sudah tersambung dengan perakirawan Yohana. Halo.
1: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Ambon dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Maluku. Pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di kota Ambon. Untuk siang hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan untuk malam hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan. Sedangkan perakiran untuk esok hari, Selasa 11 Agustus 2026, pada dini hari cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 31 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 50% dan maksimum 95%. Untuk peringatan dini angin kencang, waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke studio R.
0: Baik, terima kasih perakirawan Yohana yang sudah melaporkan secara langsung kepada kita ya, laporan terupdate hari ini 10 Agustus 2026. Semoga bermanfaat untuk kita yang sedang beraktivitas di saat ini.

Masih menemani Anda di pagi ini ya pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan kami masih hadir dengan berbagai informasi untuk Anda ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku, Saiful Sari, mengatakan bahwa status menjadi bentuk perlindungan terhadap karakteristik ya, reputasi dan kualitas pala yang dihasilkan dari wilayah Kepulauan Banda. Melalui konsep desa wisata tematik, indikasi geografis, produk khas daerah tidak hanya ditempatkan sebagai komoditas yang dilindungi secara hukum ya, tetapi juga menjadi bagian dari daya tarik wisata. Wisatawan dapat mengenal secara langsung proses budidaya, panen, pengolahan, hingga cerita sejarah dan budaya membentuk identitas suatu produk. Lontoir memiliki potensi kuat ya untuk dikembangkan dengan konsep tersebut. Salah satunya melalui kebun pala kele atau kawasan agrowisata perkebunan pala di hutan kele, Pulau Banda Besar. Kawasan ini pendengar menjadi salah satu destinasi yang memperlihatkan hubungan erat antara masyarakat, perkebunan pala, lingkungan dan sejarah panjang perdagangan rempah dunia. Di kawasan hutan kele, tanaman pala tumbuh berdampingan dengan pohon-pohon kenari tua yang menjulang tinggi. Keberadaan pohon kenari tidak hanya menjadi bagian dari karakter landscape perkebunan Banda, tetapi juga berfungsi secara alami sebagai pelindung tanaman pala dari paparan sinar matahari langsung dan terpaan angin kencang. Dan pendengar, kawasan perkebunan Lontor juga menyimpan jejak sejarah kolonial melalui sistem perkebunan yang dikenal sebagai Perken. Karena pada masa kolonial, kawasan Perken menjadi bagian dari sistem pengolahan perkebunan yang diterapkan Belanda dalam upaya mengendalikan produksi dan perdagangan rempah-rempah, khususnya pala di pasar internasional.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi opini publik pagi ini dengan topik ya yang mau memberikan opini dan komentar Anda boleh di 0911 31 1154 atau nomor WhatsApp kami 0813 5624 5886 dengan topik Sail Darwin, Banda merajut hubungan Sister City lewat pariwisata.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Masih menemani Anda di saat ini ya, pendengar, di opini publik menghiasi ruang dengar Anda terkait Sail Darwin Banda merajut hubungan sister city lewat pariwisata. Dan kita tahu pendengar bahwa Sail Darwin Banda Banda Neira Search 2020 ini menjadi salah satu contoh nyata ya, bagaimana pariwisata dapat memperkuat hubungan sister city antara Darwin, Australia, dan Banda Neira, Maluku Tengah. Event internasional ini tidak hanya mempromosikan keindahan alam Maluku, tetapi juga membuka peluang kerjasama di bidang lain seperti ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia. Berbagai manfaat dari kerjasama Sister City ini sangat berpengaruh juga ya, terutama bagi pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena dari sektor pariwisata ya pendengar, meningkatkan jumlah wisatawan dan promosi destinasi wisata di Maluku Tengah itu sangat penting. Terkait dengan ekonomi kreatif, ini juga membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi kreatif seperti kerajinan dan industri kreatif. Selain itu, pengembangan SDM ini meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: 101 RRI Ambon.
1: Sebanyak 34 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon Barubun Wati Mena mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Le Timur Selatan.
0: Sekian cek fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda aspirasi Maluku pagi ini ya, dengan topik Darwin Banda Yacht Race memperkuat hubungan persahabatan Maluku dan Australia.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam kondisi ini.
3: Aspirasi Maluku.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang Darwin Banda Yacht Race memperkuat hubungan persahabatan Australia dan Maluku. Dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bung Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community ASC, dan mereka adalah inisiator yang melahirkan adanya event Darwin Banda Yacht Race 2026. Selamat pagi.

0: 011-383-4921. Topiknya sangat menarik. Kita langsung saja dengan Bung Niko. Dan ya, Bung Niko, kita tahu ya, bahwa ASC adalah salah satu penggagas ya, yang melahirkan Darwin Banda Yotres 2026. Nah, kegiatannya sudah berlangsung. Kira-kira evaluasinya bagaimana? Berjalan sukses, lancar, atau bagaimana, Bung Niko?
1: Ya, jadi ini program dari Ambon Sealing Community untuk mensupport pemerintah daerah, Pemda, untuk jadikan Banda sebagai objek wisata super prioritas, sehingga kami berpikir harus membantu pemerintah dengan mengadakan sebuah event internasional di Banda. Kebetulan kami punya hubungan baik dengan Dine Beach di Darwin, dengan Claire, dan kami merencangkan ini 2 tahun yang lalu dan sudah berjalan kemarin. Alhamdulillah, puji Tuhan, bagus sekali di Banda, acaranya semua happy dan semua berdampak untuk para pelaku pariwisata yang ada di Banda. Dan paling utama bahwa semua wisman yang datang dengan kapal layar, walaupun ombak 4 meter waktu mereka race dari Darwin ke Banda, itu tidak mengurungkan niat untuk putar balik dan segala macam. Jadi ada 16 kapal yang mestinya datang, tetapi ada satu cancel lagi, dan ada satu dia masalah sehingga belum keluar dari perairan Australia, dia sudah kembali ke Darwin. Dan satunya lagi itu katamaran naik tulis, itu terpaksa tidak masuk ke Banda tapi langsung ke Ambon karena ada kerusakan pada bagian steering akibat cuaca buruk, ombak tinggi di laut. Tapi memang kali ini agak spesial buat kita punya lomba ya, karena angkatan laut TNI AL turut mendukung dan mensupport dengan luar biasanya. Mereka menurunkan satu kapal perang untuk pengawalan. Jadi waktu yachtnya berlayar di sini, kapal perangnya mengawal dari sebelah kanan, sehingga menciptakan rasa aman bagi para pelayar sampai di Banda.
0: Itu kakak. Iya. Dari mulai start sampai tiba di Banda, bagaimana perjalanan mereka? Apakah lancar atau gimana,
1: Bung Niko? Ya, kan kita ada tracker yang namanya Yellow Brick, jadi kita bisa pantau mereka sudah di mana, kapal mana yang di depan, kapal mana yang nomor 2. Jadi, dan karena semua di kapal menggunakan in the boat for Starlink ya,
2: untuk internet.
1: Ya. Jadi semua kapal pakai Starlink, sehingga beta sendiri bisa video call dengan beberapa kapten kapal yang ada nomor di beta, sehingga tahu kondisi mereka seperti apa di laut. Jadi lebih tidak hanya pakai radio, selama ini kita kontak radio tidak lihat kondisi real, tapi kali ini kita lebih modern sedikit, kita bisa video call, dan itu sangat bagus buat kita sendiri yang penyelenggara.
0: Iya, jadi bisa terkontrol, terpantau begitu ya.
1: Kita bisa tahu realnya mereka kenapa, sehingga kita bisa koordinasi dengan cepat kalau ada apa-apa. Tapi kalau bagaimana kesannya experience when they doing race, mungkin Mrs. Claire can explain that.
0: Iya, baik, Miss Claire, kita ke Miss Claire. Iya, dari perspektif Australian Sailing ya, bagaimana Anda melihat potensi Maluku, khususnya Banda? What you see? Banda potensi and apa ya, khususnya dan kepulauan lainnya sebagai destinasi sailing tourist, sailing tourism,
2: please. Ya, semua kapten suka berlayar ke Banda. Dalam lomba layar ada 14 kapal dan semua akan berlayar keliling Pulau Kai, Pulau Tanenbar. 3 kapal pergi ke Sorong. Mereka suka berlayar keliling Maluku untuk lihat dan tourism juga.
0: Jadi walaupun tidak ada misalnya Darwin Banda Yatres, mereka akan tetap berlayar mengelilingi Kepulauan Maluku begitu.
2: Iya, tidak ada masalah di lomba layar. Semua bisa berlayar terus ke Banda, dan mereka tinggal 1 minggu di sana. Masih ada 2 kapal yang akan tinggal
0: lebih lama lagi ya. Kalau regulasinya bagaimana? Apakah regulasinya membolehkan misalnya kapal dari Australia ke Banda, kemudian misalnya ada orang dari Banda mau ke Australia begitu? Regulation
2: untuk CRQP? Organization ada bagus sekali. Clearance ada lebih cepat daripada tahun yang lalu.

0: Immigration, customs, quarantine, dan pelabuhan, semua ada bagus.
1: Iya. Bagaimana Miss Claire melihat Banda? Apakah menarik, wonderful, atau bagaimana?
0: Ya, saya suka Banda. Saya ingat tempat di sana. Banyak saya dan banyak orang yang berlayar dalam lomba layar pergi ke jalan-jalan gunung api untuk berenang, snorkeling,
1: diving
0: tour di Hatta, di Run.
1: Iya, apa yang membuat Miss Claire dan teman-teman dari Australia begitu enjoy, begitu senang di Banda? Apakah karena alamnya yang natural, yang natural, atau bagaimana, Miss Claire?
2: So, what do you think about the
1: Banda?
2: Why you enjoy the Banda? People smiling, culture.
0: Orang yang senang sekali ya. Dan tempat itu ada banyak history untuk kita bisa belajar tentang itu, dan beautiful istirahat ya.
2: Tempat yang indah untuk
1: istirahat.
2: The beautiful place for relax, right?
0: Dan tidak ada terlalu banyak orang. Kalau dari Australia tidak ada banyak orang. Waktu kita pergi ke Indonesia lebih bagus tempat kecil.
1: Ya, Bu Miko mungkin bisa menjabarkan yang disampaikan oleh Miss Claire tadi.
2: Ya, jadi pas mereka tiba kan mereka nikmati wisata budaya, alam, dan hospitality orang Banda is nice ya. Mereka smile, dan orang Banda itu memang sudah sangat siap ya, really ready for terima tamu. Obvious yang datang bukan hanya dari Australia, tapi kita melihat bahwa basudara di Banda luar biasa dengan menjaga Banda juga bersih. Mereka juga peduli dengan pakai perlindungan cagar budaya yang ada di sana. Jadi itu betul-betul sudah sangat siap untuk jadi objek wisata super prioritas. Untuk memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, misalkan ada fasilitas-fasilitas yang penting juga, seperti kayak belum ada marina untuk giat. Jadi selama ini yang dipakai kemarin tuh buat di tempatnya Kakak Mita di Maulana sama dia punya drap itu yang ada untuk kapal sandar, dia punya dinggi itu punyanya, masih punya Bung Sasaru Pasa, masih privat. Itu berharap ke depan mungkin pemerintah bisa lebih serius lihat Banda, untuk kalau memang mau jadikan Banda objek wisata super prioritas, memang fasilitas harus disediakan. Kalau memang daerah yang ada uang, berarti kita berteriak ke pemerintah pusat untuk seperti mini marina, sehingga kapal datang tidak angkir kayak yang sekarang, tapi mereka bisa langsung tambat di marinanya. Air naik lah, bukan bikin konkrit, tapi mesti yang floating. Air naik dengan kapal, turun dengan kapal. Dan kita rasa even kalau kan ada rencana pemerintah daerah mau tambah bandara 2 kilo tuh. Nah, kalau bandara itu sudah siap, maka pesawat ukuran wings bisa datang, dan banyak wisatawan lebih banyak. Bahkan kita bisa arrange untuk pesawat charter flight dari Australia bisa langsung masuk ke Banda. Tapi ya, kalau kapal layar mungkin bisa bikin di situ, sehingga kan dalam teluknya itu tenang, not wave, tidak big winds di dalam ya. Safety in the Banda Bay, Neira Bay is very safety ya. Nah, itu kalau bikin ada marina, boleh-boleh bisa tambat kapal layar dan mereka pulang tinggal kapal di situ 6 bulan, 5 bulan mereka pulang kerja. Untuk uang jalan tiap hari buat pemasukan daerah, karena kalau 1 jam misalkan di Singapura atau di Malaysia atau Tanjung Lesung pasang $20, kita di sini kasih $17, kita rasa kapal lari ke sini deh, parkir, karena transportasi pesawat sudah ada. Orang-orang sailor itu berpikir kita belayar ke Banda, nikmati Banda, kita taruh kapal di situ dan kita pulang naik pesawat, maka uang jalan di situ. Anak-anak di situ bisa hidup karena harus melihat looking after kapal-kapal yang ditaruh. Itu jadi bisnis baru juga buat buat Banda.
1: Miss Claire, kira-kira fasilitas apa yang diharapkan harus ada di Banda, fasilitas wisata?
2: So you think what facility for more people can come, and the important facility of government much bigger in Banda, like harbor,
1: biar orang lebih banyak datang gitu.
2: In marina or something, what do you need?
0: Tidak marina, mooring saja.
2: Mooring saja, yep.
0: Karena kalau terlalu banyak kapal, lomba layar tidak bagus.
2: Tidak bisa masuk finish ya.
0: Ya,
2: setengah mati ya.
0: Hari lomba layar ini ada 70 orang yang berlayar dan 60 orang yang tinggal di hotel accommodation. Saya pikir tidak ada kamar untuk tinggal kalau terlalu banyak kapal.
2: Mm-hmm. Oh, okay.
0: Dan kita tidak ada terlalu banyak kapal untuk berlayar ke bandar. Saya pikir 16 kapal ada nomor yang bagus. Kalau terlalu banyak kapal harus tinggal di
2: sebelah di gunung api ya.
0: tidak sama.
1: Jadi memang, iya, jadi memang mungkin dari sisi akomodasi begitu yang perlu dibenahi begitu ya Bung Niko ya.
0: Kalau tidak ada kalau ada marina itu menjadi sama Lombok.
2: Mm-hmm.
0: Kita tidak mau berlayar ke Lombok
2: karena
0: tidak ada vibe. Tidak sama.
2: Mm-hmm.
0: Kita suka pergi ke bandar karena tidak ada banyak orang.
2: Tidak banyak bule.
0: Ya, tidak terlalu banyak turis.
2: Ya memang di sana masalah kalau parkir kapal kan di depan jembatan ke kanan tuh tidak bisa terlalu banyak.
1: Iya.
2: Ya kalau kapal banyak maka sebagian parkir di sebelah di bawah gunung api.
1: Mm-mm.
2: Kecuali kalau memang kita bangun di bandar besar mungkin agak bisa lebih panjang untuk pakai. I think in the big bandar besar,
1: mm-mm,
2: in big marina in there is no problem because that is separate from Neira.
0: Iya, tapi kalau lomba layar,
2: tidak
0: orang
2: situ
0: yang berlayar ke sana,
2: they don't go to bandar besar buat Neira.
0: Tidak mau pergi ke marina.
2: Yeah.
0: Mereka hanya mau pergi ke tempat yang
2: sepi.
0: Kecil.
2: Mm-hmm.
0: Kalau menjadi sama Lombok, mereka tidak
2: mau pergi.
0: Yeah. Dan lihat untuk tempat yang lain.
1: Iya, jadi memang salah satu kelebihan bandar itu yang membuat pelayar-pelayar atau pelaut dari Australia mau ke Maluku itu karena
2: tidak banyak bule kayak Bali ya.
1: Jadi ada
2: Bali.
1: Ada
0: tidak suka itu.
1: Ada private.
2: Orang bisa menikmati. So people can because not too many people. So menikmati bandar ya, enjoy bandar.
0: Kalau
2: connecting with local people ya.
0: Iya. Kalau bandar it's easy untuk pergi ke sana, captain tidak mau berlayar ke sana sama Bali, captain tidak berlayar ke sana.
1: Iya, kalau bandar sama Raja Ampat bagaimana?
0: Iya,
1: bagaimana?
0: Bagus. Tiga kapal dari lomba layar terus ke Serong.
2: Raja Ampat.
1: Jadi bisa terkoneksi Darwin, Banda, Ambon, Raja Ampat. Mungkin kedepannya bisa digagas oleh Bung Niko dan teman-teman.
2: Kita bisa lihat juga seperti yang kita sudah pernah bicara dengan teman-teman pelayar di sana untuk mungkin kita bisa setelah Ambon mereka bikin kayak in the future maybe we can make a like a, the route after Banda maybe go to Raja Ampat. Depend dengan orang.
0: Depend with the skipper. Sedikit captain ada banyak libur, sedikit ada pendek libur. Kalau pendek libur, mereka
2: tidak bisa
0: terus ke Australia naik kai dan Tanenbar. Kalau ada
2: libur panjang,
0: mereka
2: bisa libur
0: ke utara.
1: Jadi
2: tergantung liburan.
0: Karena dari Darwin ke bandar dan satu minggu di bandar ada dua minggu.
2: Race 1 week and 1 week for staying.
1: Dan kalau untuk race ini kan semakin besar gelombang begitu memang mereka lebih menguntungkan mereka ya.
2: So how about the big waves
0: ada ombak besar dan
1: lebih
0: angin
1: bagus.
0: Besar 20 knot dan
2: 4
0: meter. Banyak orang menjadi sakit.
2: Mabuk laut ya.
0: Ya,
2: even Australia mabuk laut.
0: Tidak bagus, tapi satu hari saja ya, hari Minggu ada yang ombak besar, hari Senin lebih kecil.
1: Iya, apakah waktu pelaksanaannya salah atau gimana, Bung Niko?
2: Jadi kapal layar ini karena rilis, dia memang butuh berlayar di yang angin kencang. Pada ombak sedikit ya, itu memang lautan kan. Jadi mereka selalu sudah siap untuk menghadapi ombak. Kan ada peringatan dini yang dikirim ke ketorang, dan ketorang share juga ke semua kapten kapal bahwa ada peringatan
1: gelombang 4 meter.
2: Ya. Tapi kan mereka kan sailor yang tangguh, racing. Jadi ini bulan memang, I think that is a question about what we wrong time for arrange the race because big wave and winds. But no, I say no, that is not good.
0: Tahun ini musim di Australia Utara tidak biasa.
1: Ekstrim ya.
0: Dan bulan Agustus lebih bagus untuk kapal berlayar utara, untuk mereka bisa berlayar ke selatan.
2: Jadi bulannya tepat.
1: Iya, jadi tepat.
2: Kalau ombak kemarin itu tambah rezeki saja buat mereka di laut. So big luck when a big news coming.
0: Tapi lebih cepat.
2: Tapi lebih cepat, karena lebih cepat sampai. Kalau anginnya sepoi-sepoi mah satu minggu di laut itu. Kayak kemarin itu mereka, so how many hours in dolphin arrive? 58?
0: Sabtu, Minggu,
2: Senin. Around 58 hours. 58 jam kemarin kapal juara satu, jadi dua hari lebih saja tuh karena angin kencang.
1: Ya, Miss Claire, sebelum ke banda, apa yang dipikiran begitu?
2: What do you think?
1: Banda sebelum
2: you imagine about banda.
0: Saya sudah pergi ke sana dua kali.
1: Oh, sudah dua kali ya.
0: Tapi 30 tahun yang lalu. Sekarang ini lebih besar, dan kita berjalan ke atas gunung api, dan ada pohon di sana.
2: Wajiluk, is good.
0: Ya, bagus. Tapi 30 tahun yang lalu tidak ada pohon di dalam.
2: Lebih sekarang ada.
0: Ada bagus, dan snorkeling lebih bagus.
1: Lebih suka yang 30 tahun lalu atau yang sekarang? Lebih senang yang mana? Lebih 30 tahun lalu?
0: Sekarang.
2: Sekarang lalu yang baru. Berarti alamnya bagus dong. Iya kan, terjaga kan 30 tahun.
0: Dan semua orang di pergi, yang pergi ke bandar suka itu. Mereka fundraising uang untuk menjadi mooring di lava flow,
2: anchor.
0: Sampai kapal tidak bisa anchor, tidak rusak coral, ya.
2: Oh, jadi dia tadi bilang tuh para peserta ini kumpul donasi untuk ada teman-teman di bandar bisa bikin mooring, bikin mooring di daerah
1: di Lapa Plu,
2: diving sehingga speed yang datang tidak buang jalan.
1: Memang Lapa Plu itu salah satu spot diving yang snorkeling menarik. Itu biasanya banyak orang yang diving di Lapa Plu, itu biasanya begitu. Kalau kita ikuti penyelam-penyelam bukan cuma dari Australia, dari luar negeri pun, salah satu spot diving itu Lapa Plu. Dan memang bagus, dalam karangnya juga bagus. Jadi ada sumbangsi ya, Miss Claire, ya, dari dari para pelaut ya.
2: Iya, jadi mereka koleksi
0: Satu juta? Dolar.
2: Oh ya, dia koleksi satu juta dolar untuk bikin mooring sehingga dipakai kesananya buat mereka, padahal kan mereka tidak datang selalu situ. Maka bule-bule lain bisa datang pakai kan.
0: Seribu dolar, 10 million
2: Dan itu bisa dipakai buat bikin mooring di sana. Sehingga itu menjaga, kalau tadi dia bilang 30 tahun lalu dia pertama datang sekarang, dan ternyata dia lebih suka yang sekarang.
1: Berarti alamnya ada banyak pohon.
2: Ada banyak pohon, dan mungkin karang-karangnya bertumbuh dengan baik di situ. Jadi makanya mereka mau jaga, dan mereka kumpul. Baguslah ini. Mereka tidak datang hanya buat wisata di banda, para partisipan Darwin banda ya Tris, tetapi mereka juga turut berkontribusi menjaga alam ya di situ. So I talk about UNT not only come for join the race, but you care, you have to care the islands too.
0: Yeah.
2: You contribute for.
0: Semua captain yang berlayar ke bandar sebelum tahun ini dalam lomba layar Darwin ke Ambon, dan setiap tahun waktu berangkat pula Ambon, mereka pergi ke bandar. Semua kapal. Setiap tahun pergi ke bandar.
1: Iya, pengalaman naik ke Gunung Api Banda kan tidak ada tangga, tidak ada apa?
2: Step, just walk.
0: Tidak ada apa-apa, lebih bagus.
1: Oh, lebih bagus begitu ya.
2: Lebih natural ya.
1: Lebih natural. Iya. Dan bagaimana pemandangan di puncak Gunung Api Banda, pulau-pulau kecil, view.
0: Bagus. Waktu kita pergi ke atas tidak ada
2: kabut ya.
0: Cloud. Very clear.
2: Bersih.
1: Iya, jadi kelihatan semua pulau-pulau islandnya, pulau-pulau kecil di sekitarnya ya, small island. Iya. Iya, baik ke Bung Miko. Jadi bagaimana respons pemerintah daerah Maluku Tengah?
2: Iya, jadi ini Pemda juga, Pemda provinsi juga support ya, dan terlebih istimewanya tuh Pak Bupati juga luangkan waktu buat datang. Jadi luar biasanya beliau datang juga ke sana dan satu minggu ada di bekerja dari banda. Dan ada beberapa staf pemerintah lainnya ikut. Luar biasa support dari pemerintah kabupaten, kami dari AIC maupun Dynamics apresiasi untuk region. Very good support for the event. Dan juga semua para petinggi pemerintah di lokal, di banda. Khususnya di banda juga sangat membantu, Ibu Camat, Kapolsek, juga ke Dan Ranil, itu semua sangat support. Dan kami berterima kasih juga buat teman-teman dari custom dan imigrasi karena mau datang ke banda, karena mereka belum ada kantor di banda. Jadi kita berharap ke depan mereka bisa buka small office di banda, especially for imigrasi ya. So karena di sana yang baru ada itu karantin ya, dan kami berharap bisa ada di sana. Mungkin itu butuh perjuangannya Pemda membantu sehingga ada fasilitas kantor buat mereka di banda, dan maka banda bisa jadilah orang bisa langsung. Tapi kita mesti ngomong dengan Jakarta juga karena banda belum masuk entry point untuk khusus buat kapal-kapal layar yang dari luar. Jadi tetap harus datangkan dalam karena belum jadi entry point, makanya imigrasi juga belum ada kantor di situ. Entry point di Maluku masih cuma Ambon, Tual dan Tanimbar.
1: Tiga ya. Ya, Miss Claire, apakah penting harus ada imigrasi di banda atau bagaimana?
2: What do you think important?
0: Untuk lomba layar, ya. Kalau tidak ada lomba layar, tidak apa-apa, som laki dan tu lebih dekat Australia. Kapal yang cruising saja bisa masuk dari Tual dan Somlaki dan terus ke banda. Tapi kalau lomba layar tidak bisa berhenti sebelum banda.
1: So harus ada. Jadi temporer bisa dibikin semacam pos gitu ya.
2: Bang Niko ya. Namanya TPI. Mereka mau bikin like a small office TPI, so maybe two people to staff will stay there. I hope so in the future ya. Sangat berharap mereka akan buka, karena saya dengar Pak Bupati bilang mereka akan buka kantor imigrasi kecil di sana. Kami istilahnya TPI gitulah, karena ada di beberapa tempat. Tapi belum tahu nih hasilnya bagaimana.
1: Iya baik. Iya baik Bung Niko dan Miss Claire, kita jeda dulu. Kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Boleh bicara pakai bahasa Inggris.
3: Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang.
4: denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas. Melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku dan kita masih membahas Darwin Banda, Yacht Race, memperkuat hubungan persahabatan Australia-Maluku, dan kita masih dengan Bung Niko Tulalesi dan Miss Claire Hall. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dijawab oleh Miss Claire maupun Bung Niko ya. Baik, Bung Niko, ini untuk memperkuat hubungan Australia dan Maluku. Kita tahu bahwa Darwin atau Australia-Maluku ini memiliki sejarah panjang yang sangat kuat melalui laut. Nah, sejauh mana Darwin Banda Yacht Race dapat menjadi sarana untuk menghidupkan kembali hubungan historis dan menerjemahkannya menjadi hubungan antar masyarakat yang lebih modern. Dan saya rasa mungkin dari ASC sudah sering ya.
1: Iya, sudah.
0: Dan
1: ini bukan hal baru ya.
0: Tapi baru begitu.
1: Saya dan saudara semua orang tertua di rumah yang mendengar, para pelayar yang memang yang datang ini, mereka tuh kan seperti yang tadi Claire bilang, mereka setelah dari Nambun tuh yang lalu-lalu biasa langsung ke Banda. Jadi mereka sudah punya ikatan emosional, relationship dengan orang Banda, ya. Because they always come to Banda. Mereka sudah punya teman sebelumnya, jadi datang tuh memang mereka langsung bertemu dengan temannya, sehingga kita lihat bahwa ini hubungannya lebih dekat. Seperti kemarin di trophy presentation kita sudah jelaskan ke Pak Bupati juga bahwa ini bukan sekedar event yacht race, tapi ini lebih ke peningkatan hubungan relationship antara orang Australia dan orang Banda, orang Maluku ya. Jadi pesertanya kan tidak semua dari Darwin. Pesertanya kan ada datang dari kota lain di Australia, ada dari Perth and ada dari
0: mungkin dari Selandia Baru juga nih,
1: Selandia juga kita baca di itu ada peserta yang berwarga negara New Zealand juga di listnya. Jadi ini sangat bagus karena ini event perdana di Banda yang direct ya, dari ke Banda, dan ini jadi kayak pintu untuk promosi ke depan, sehingga mungkin ke depannya kita bisa engage lebih banyak kapal juga untuk datang ke Banda. Tapi untuk meningkatkan hubungan relationship, sudah sebelum ada lomba ini juga mereka sudah punya hubungan. So I talk about not only this race will make a strong relationship, but before they already have.
2: Yeah.
1: You already have with the Banda people. Yeah.
0: Yeah, baik. Iya, Bung Niko, Miss Claire, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, ya. Jeffrey.
0: Ya, selamat pagi. Boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
3: Pak Jeffrey.
0: Ya, Pak Jeffrey, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.
3: Iya, kita cuma mau tanya saja. Kalau Darwin Banda ini dan Darwin Ambon itu beda atau seperti apa? Lalu Darwin Semlaki misalnya, satu. Kemudian yang berikut, kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia misalnya Bung Niko, kira-kira di Banda itu apa yang harus menjadi prioritas untuk katong sebagai tuan rumah ini, apa yang harus disiapkan, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang dihadapi pihak penyelenggara, kira-kira apa saja, lalu koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pemerintah, khususnya Kabupaten Maluku Tengah. Jadi jujur saja, ini sesuatu yang luar biasa. Kita pernah dengar ada beberapa IO yang berkeinginan untuk Darwin Banda, bahkan Natsepa Darwin. Nah, karena mungkin ya pertimbangan-pertimbangan lain dari yang sering dilakukan di Amahusu sana, di Tirta. Nah, lalu dari para apa pelayar-pelayar apa yang peserta dari Australia, kira-kira apakah ada kendala soal imigrasi misalnya, lalu kenyamanan selama berada di Banda, mereka merasa seperti apa, sehingga ini butuh masukan dan mungkin lewat RRI atau media bisa dipublis sehingga pemerintah lebih siap. Karena jujur saja event seperti ini internasional dan daerah juga akan, ya istilahnya simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Karena ketika mereka datang dalam jumlah besar, ya objek-objek wisata kita yang tiap hari kesulitan untuk ini bisa dipromosi. Lalu yang berikut, mungkin dialog seperti ini harus hadirkan Dinas Pariwisata, khususnya Provinsi Maluku. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey di Ambon. Ya, ini pertanyaannya yang sangat luar biasa. Iya. Ini mungkin kayak Miss Claire dulu nih. Miss Claire, bagaimana? How you feel di Banda? Apa perasaannya di Banda? Apakah nyaman dengan suasana alam yang natural atau mungkin apa begitu?
1: What you feeling about Banda when you arrive there?
2: Saya ingat di sana. Ya, saya suka pergi ke Banda. Banyak natural.
1: Yeah.
2: Ada tempat yang kecil, bisa jalan-jalan keliling semua untuk lihat di desa dan exploring pulau yang lain.
0: Iya, kalau dengan masyarakatnya bagaimana?
1: How the people?
2: Ah, mereka ada bagus, senang dan
1: ramah.
2: Iya, ramah.
0: Iya, tadi Pak Jeffrey penelpon tadi dia juga bertanya, apakah imigrasi itu penting di Banda atau bagaimana? Kantor, office, immigration office.
2: So, saya pikir tidak apa-apa kalau di Lembah Layar bisa CIQP di sana.
1: Yeah.
2: Biasanya tidak harus imigrasi di sana. Yeah. Karena kalau cruising saja bisa berhenti sebelum datang ke sana. Kalau Lembah Layar tidak bisa henti sebelum itu.
0: Iya, tadi Pak Jeffrey juga bertanya pendapat Miss Clear dan teman-teman dari Australia tentang Darwin Banda Yatres, Darwin Ambon Yatres dan Darwin Saunaki Yatres. Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Atau sama atau bagaimana?
2: Mereka semua berbeda ya. Darwin ke Ambon dan Darwin ke Banda. Ada berbeda. Darwin ke Semlaki berbeda juga. Itu organisasi dari Sailing Club, Darwin Sailing Club,
1: yeah.
2: Darwin Ambon dan Darwin Banda, organisasi Dana Beach Yacht Club.
0: Oh, jadi beda-beda ya?
1: Iya.
0: Yeah. Miss Claire bisa cerita sedikit tentang Australian Sailing. Mungkin bisa cerita sedikit, sedikit aja.
1: About Australian Sailing and your
0: organization.
2: Saya kerja dengan semua yacht club di Northern Territory untuk kedua sailing club yang ada lomba layar kepada Indonesia, dan saya bantu mereka untuk organisasi. Tapi saya pikir lomba layar Darwin Somlaki dekat Darwinnya, ada lomba layar lebih pendek, tapi sehingga itu hanya kapal dari Darwin mau pergi ke sana. Darwin Banda lomba layar lebih panjang, dan kapal dari tempat yang lain mau ikut ya. Lomba layar ini ada dua kapal dari Western Australia, dua kapal dari Queensland, dan 10 kapal dari Darwin. Karena Banda ada tempat yang bagus untuk masuk Indonesia, semua kapal mau berlayar keliling Indonesia, tapi kapten berbeda, ada suka berlayar keliling tempat berbeda ya.
0: Okay, baik, luar biasa ya Bung Niko. Ini tadi ditanyakan oleh Pak Jeffrey soal koordinasi dan sebagainya begitu. Ya tadi juga sedikit sudah dijawab oleh
1: Miss Claire. Oke, Om Jeff, thank you banyak sudah bergabung di ketemu pagi ini juga. Jadi seperti yang tadi untuk Om Jeff, pertanyaan pertama untuk Darwin Ambon, Darwin Banda dan Somaki itu berbeda seperti yang tadi Claire bilang, dan ini event yang baru berdasarkan Dynamic Beach punya keputusan di Darwin, kebetulan di Ambon nih. Katong sering memutuskan itu sudah panitia di Darwin memutuskan untuk adakan lagi Darwin Banda ini berdasarkan hasil survei dari para pelayar. I think all leading like a survey for all skipper, right? And people choose go to Banda, right?
2: Yeah. Waktu saya pulang, saya akan kirim survei kepada semua orang, captain dan crew. Tapi waktu di Banda saya bicara kepada semua captain, semua arah senang yang kembali ke bandar. Karena waktu Lomba Layar Darwin Ambon arah bagus, tapi semua kapten waktu berangkat di Ambon
1: ke bandar,
2: ikut ke bandar setiap kali.
0: Ya, baik, Bu Miko, nampaknya kita sudah terhubung lagi dengan salah satu pendengar. Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Pak Uya, salam sehat.
0: Ya, boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Ari di Kebun Cengkeh.
0: Ya, Pak Ari di Kebun Cengkeh, silakan.
3: Ya, pertanyaan untuk dua narasumber sesuai dengan topik ini. Ini bagaimana kalau katanya punya ikan maritim seperti Darwin, Banda Yatres atau bertransformasi, yaitu dari sekedar kompetisi olahraga layar ini menjadi instrumen diplomasi warga atau katakanlah yang efektif dalam mempererat ikatan emosional antara masyarakat Australia dengan Maluku. Nah, seperti yang tercermin dari kuatnya semangat basudara yaitu melintasi batas negara. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Bang Boya. Kemudian pertanyaan kedua ini yaitu perspektifnya revitalisasi sejarah gestik Islam, yaitu Banda Nera pernah menjadi yaitu titik sentral peta perdagangan rempah global. Nah, sejauh mana ajang pelayaran internasional ini mampu merevitalisasi memori kolektif dunia internasional terhadap yaitu posisi strategis Maluku, sekaligus akan menjadi poros yaitu kebangkitan wisata sejarah dan bahari kelas dunia. Itu saja pertanyaan-pertanyaan.
0: Baik, terima kasih Pak Ari di Kebun Cengkeh. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sesuai dengan topik. Dan ya, mungkin saya ke langsung saja dengan Bung Niko ya.
1: Iya, kita Om Ari sebentar, kita tadi jawab yang Pak Jeff tadi punya dulu. Tadi Om Jeff ada tanya bagaimana koordinasi dengan Pemda.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi Om Jeff ketum berkoordinasi dengan kabupaten, pemerintah kabupaten, kecamatan, juga pemerintah provinsi, dinas pariwisata untuk sukseskan acara ini, dan memang disambut baik. Walaupun dengan segala kekurangan yang ada, tentang kondisinya seperti apa, tetapi mereka berkontribusi untuk ini bisa berjalan dengan baik, dan memang bukti kontribusi kabupaten itu dengan kehadiran yang tadi seperti kita bilang, kehadiran Pak Bupati di sana untuk bekerja dari banda dengan ya kendala-kendala internet dan segala macam, tapi sudah hadir di sana bersama-sama jadi sumber buat keturunan anak muda yang berjuang untuk mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi ada permintaan dengan Om Jeff juga bahwa talk show ini sebaiknya memang undang dinas pariwisata provinsi. Om Jeff seminggu lalu kebetulan sudah talk show di sini, tapi talk show-nya malam dengan kabit pemasaran pariwisata provinsi itu sama kita dan angkatan laut. Ya, tapi mungkin ke depan mungkin ya Kak Uya bisa undang, ketua bisa ngomong-ngomong lagi diskusi ini. Untuk yang tadi Om Ari sampaikan itu bagus sekali Om Ari ini yang ketua melakukan selama ini, bahwa tidak harus selalu semua itu government di depan, tidak harus G2G sudah punya relationship-nya sudah ada, tetapi bagaimana kita masyarakat kita bangun relationship people to people contact, seperti Om mungkin kita bisa jelaskan sedikit Om Ari tentang ISC Munculin Community datang ke Australia itu untuk ketua komunitas anak muda di Ambon yang punya relasi kuat di Australia. Jadi kita datang di sana untuk meningkatkan hubungan people to people contact, dan kita juga bantu melobi beberapa kerjasama untuk beberapa fakultas di Ambon. Kita juga untuk pertukaran budaya, kita setiap tahun juga ke Australia untuk memperkenalkan kita punya tarian dan musik. Dan tahun ini Om kita ada bikin workshop musik bambu dari Dr. Egy Pikanusa di Fakultas Musik Charles Darwin University, dan itu bentuk dari bagaimana kita mengikatkan hubungan dengan kita punya kebudayaan, budaya, dan mempererat hubungan emosional. Seperti tadi sudah diceritakan bahwa bagaimana banda ini yang dulunya jadi primadona dunia ini kita munculkan lagi, angkat lagi. Nah, ini Om yang kita sedang perjuangkan pelan-pelan ini Om Ari, dan memang butuh support dari semua orang, doa dari Om Ari, Om Jepdung, semua perketuan anak muda yang ada di ISC bisa berjuang untuk terus meningkatkan hubungan dengan Australia. Tapi Om ketua juga berjuang sendiri ke Australia, ada KJRI ataupun pemerintah dari Kemenlu juga yang ada di Sydney, di Brisbane, di Melbourne dan di Darwin sangat support, mendukung kuat apa yang ketua kerjakan, dan terlebih juga pemerintah Australia dari kedutaan di Jakarta maupun konjen Australia di Makassar sangat support apa yang ketua sedang perjuangkan, karena mereka melihat bahwa yang kita kerjakan ini baik untuk meningkatkan people to people contact. Karena sebenarnya cerita relationship antar negara tuh ribirnya tuh di people to people ini, ribirnya dan lebih nyata apa yang kita kerjakan. Jadi Om, informasi sedikit saja buat Om berdua, hubungan ini sudah lama dan waktu COVID terjadi, betul cerita Om sedikit. COVID terjadi di waktu musim COVID ini banyak orang tuh yang akhirnya berhenti kerja, tapi dia tidak dapat bantuan dari di itu bantuan miskin di desa karena sudah list, mereka ini kan yang tiba-tiba berhenti kerja dan susah. Nah ketong itu Om minta uang dari warga Darwin dan Claire yang ada hadir di sini nih, dia punya papa dan dia punya papa dan mama yang kirim uang buat ketong ISC beli beras selama 1 tahun 6 bulan bantu buat orang-orang Ambon yang waktu itu di Islam dan di Kristen yang susah karena stop bekerja waktu itu. Jadi kita bisa lihat bahwa dampak dari relationship people to people ini nih, kayak kita tidak terbatasi regulasi-regulasi atau apa long way gitulah untuk urusan sesuatu. Jadi memang ini yang kita sudah kerjakan yang ini Om, yang jelas kita sedang memperjuangkan banda ini kembali dia jadi primadona seperti dulu, tidak hanya di cerita-cerita. Nah, bikin Darwin Banda Yatris ini salah satu ketumpung hasil perjuangan Om yang butuh Om dong semua doakan ketong.
0: Iya. Iya, baik. Miss Clear, jadi Pak Ari tadi berharap hope, dia punya harapan hope Darwin Banda atau Darwin Ambon Yatris ini dia menjadi relasi sosial begitu. Memberi dampak, memperkuat relasi sosial antar warga Banda, Ambon, Maluku, Australia. Dan Australia.
2: Ya, Lomba Layar menjadi relationship
0: lebih kuat
2: dari orang Australia dan orang Maluku. Dan setiap tahun waktu kapal kembali ke Australia, mereka kunjungi tempat sama di Kai, di Tanenbar, seluruh Maluku, tidak hanya just
0: Banda,
2: Ambon, Banda, Kai, Tanenbar.
0: Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, yang baik dan harus berkelanjutan, sustainable begitu ya.
1: So this mean Darwin Banda Yatris is really good for relationship.
0: Harus dilakukan lagi.
1: Not only for race, but more of race, more than of that. Not only support, water sport, she support, but she support, but more than for have a big value. Relationship. And he asking, maybe we can make a continue the race.
2: Kita mau
1: berlanjut.
2: Lomba layar lagi Darwin ke Banda 28
1: 2028 jadi jadinya event 2 tahunan.
0: Oh, jadi 2 tahunan jadi 2 tahunan.
1: Tiap tahun.
2: Karena tahun yang 2020, lain ada lomba layar Darwin Dili. Sudah ada, tidak mau competition dengan itu atau lebih kecil,
1: kamu
2: bisa pergi ke sini.
1: Jadi ya, bikinnya tuh sepakat bahwa mereka akan bikin 2 tahunan, event tiap 2 tahunan. Karena di tahun depan itu ada Darwin Dili. Jadi kalau kita laksanakan dengan sama,
0: nanti bertabrakan
1: jumlah akan sangat sedikit. Apalagi di dalam 1 tahun kan ada juga tuh Darwin Somlaki juga. Jadi biar jumlahnya bisa lebih banyak kunjungi Somlaki, setelah itu jumlah bisa lebih banyak kunjungi Banda.
0: Iya, dan juga mungkin biar rindunya makin tebal begitu ya.
1: Iya, kalau begitu. So because 2 years, every 2 years, so you and your all participant will miss Banda to come back.
2: Yeah.
1: Rindu
2: ya.
1: Yeah. dan mereka harus kerja kumpul uang supaya bikin habis di bandar dalam 2 tahun.
2: Dan kita mau kerja dengan tempat lain di Australia sama Fremantle dan
1: Fremantle
2: mungkin Cairns dan kapal bisa berangkat dari sana dan
1: semua di Darwin.
2: Di
1: Darwin.
2: Di bandar.
1: Oh, good.
2: Darwin bandar, but
1: we start from.
2: Kalau harus tidak apa-apa, tidak lomba.
1: Mereka bisa rally ya.
2: Untuk rally ya.
1: Iya.
2: Mereka bisa.
0: Ya baik, Bung Niko. Jadi sudah dibicarakan dengan pemerintah daerah. Bagaimana respons pemerintah daerah untuk event ini? Apakah memang harus berkelanjutan? Kemarin sepertinya kontribusi yang paling banyak itu dari pemerintah Maluku Tengah. Nah, bagaimana dengan pemerintah provinsi Maluku ke depan?
1: Ya, kita berharap bahwa pemerintah provinsi Maluku juga bisa memberikan support yang besar buat event. Yang jelaskan supportnya itu buat masyarakat bandar, bukan untuk ketolong kan. Jadi ini kita berharap ini jangan dianggap tidak serius. Pemda harus anggap serius, karena yang kita kerjakan itu kan membantu pekerjaannya Pemda ini untuk meningkatkan pariwisata. Tidak mudah untuk kita bikin internasional event dari langsung dari luar. Terlalu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Koordinasi sana sini. Koordinasi kita itu kan kebetulan bersama dengan Angkatan Laut, karena jenderal yang sekarang pemimpin Kodairal 9 ingin ada event internasional untuk olahraga air, dan kita masuk yang memang pas. Jadi memang kita dapat dukungan kuat sampai yang tadi betul cerita di awal, kapal perang itu bahkan turun untuk membawa pengamanan. Tapi kita juga berkoordinasi dengan Basarnas, Pak Arafa, dengan tim di waktu awal, sehingga menjaga antisipasi untuk semua kemungkinan-kemungkinan. Kalau saja ada kemungkinan terburuk yang terjadi, kita sudah siap, tidak kelabakan. Jadi memang kita berharap ini Pemda Provinsi juga jangan biarkan Pemda Kabupaten berjuang sendiri, tapi lah sama-sama lah dengan kita yang sudah jauh di depan di Australia.
0: Iya, baik. Kita ke Miss Claire lagi. Kebetulan ya, ini mungkin sudah di akhir-akhir ya. Ya, Miss Claire, boleh tahu kira-kira apa yang harus kita orang Maluku, misalnya yang bisa belajar dari Australia begitu, untuk dalam hal meningkatkan pariwisata begitu, menggenjot pariwisata mungkin unik.
1: Okay, so what do you think about what something Maluku people need learning from Australia to engage more up about our pariwisata tourism,
0: biar lebih orang banyak datang begitu.
2: Orang
1: invite people come to.
2: Kalau mau orang lagi dari Australia kepada Maluku, harus menjadi password yang bisa datang dari Darwin. Sekarang satu password sehari ke Denpasar saja ya. Dan kalau mau pergi ke Maluku ada
1: direct flight like this.
2: Ya, tapi dari Bali sekarang Darwin ke Bali, ke Ambon, Pelni,
0: melelahkan ya,
2: kalau bisa ada password direct ke Maluku ada lebih bagus. Dan banyak orang dari Australia mau pergi ke Maluku untuk lihat, tapi tidak, mereka tidak suka sampah di laut.
0: Kalau sampah di bandar
2: kotor.
0: Jadi harus jaga. Kalau sampah di bandar ada tidak, di sampah kiriman biasanya?
2: Sedikit
0: ya. Iya, kalau di Teluk Ambon memang banyak ya.
1: Gudangnya. Oh sorry, Bapak. Oh ya, betul tanya tadi Om tadi, betul Pak Om Jeff atau Om Adi ada tanya soal kendala apa yang betul di sana. Kendalanya penerbangan Om. Jadi kemarin tuh kan banyak teman-teman partisipan yang kayak harus pulang buat kerja dengan cepat ke Australia. Jadi mau pulang tapi kan pesawat cuma satu. Dan hanya satu minggu dua kali ya, plane from Brandon to Ambon only twice a week. Dan
2: tapi naik Pelni ada bagus. Tidak apa-apa.
1: But some participant ask for if they can buy ticket plane is better because they need quickly to. Tapi kalau saya pikirkan tadi kita bicara di awal bahwa pemerintah sudah mulai merancang untuk 2 kilo kan untuk bikin bandara yang lebih besar. Our government planning for make new airport in bandar.
2: Di mana?
1: Di Tukilo, in Nira, 2 kilometers. Mm-hmm. So maybe big fly, more than from small plane can come in, like a Harbi Avision, maybe can landing di bandar. Yeah. Ya, tadi dibilang kalau ada penerbangan langsung baru saja itu kan pesawat, ya bisa lebih bagus. Yeah. Memang kita sudah sering ngomong nih, bahkan ngomong dengan yang punya pesawat di Australia, tapi kan kembali izinnya jadi Jakarta.
0: Ya, baik.
1: Kalau itu tidak dapat pesawat sudah landing.
0: Ya, baik. Miss Claire, kita sudah berada di penghujung dialog. Closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan?
1: What you say something for Maluku?
2: Ya, terima kasih kepada semua untuk hospitality. Semua participant suka kunjungi di Maluku. Itu ada daerah yang lebih penting untuk orang di Australia Utara. Kita pergi ke sini setiap tahun dan ada teman yang tinggal seluruh. Ya. Kita mau kembali lagi 2028.
0: Thank you very much, Miss Claire Hall. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon, dan semoga kita nanti punya kesempatan untuk bertemu lagi ya di lain waktu. Baik, terakhir buat Bung Miko, ada kurang lebih 2 menit. Silakan Bung Miko.
4: Iya, Pak Sudaro, tentu semua mari ketung bagus saling gandeng tangan dan ketung bangun bagus sama-sama. Karena saya bisa ketemu generasi muda bekerja sendiri, terus orang tertua saya support, ketemu butuh juga masukan-masukan dan sombar dari para orang tertua yang mau Maluku maju, terutama ketemu saudara yang di pemerintahan, supaya juga jangan biarkan ketemu kerja sendiri, berjuang sendiri, tapi mari ketemu sama-sama, ketemu yang kayak orang Maluku yang dulu-dulu, lain naik tarik ke jatuh, tapi mari ketemu ketongka, sama-sama ketemu bangun Maluku, dan ketemu tingkat-tingkat hubungan kerjasama dengan Australia, karena ada banyak kebaikan yang bisa ketemu datangkan buat ketemu generasi di Maluku.
0: Iya, baik, luar biasa. Dan terima kasih Bung Miko Tulalesi, Ketua ASC, sekaligus juga inisiator Darwin Banda Youth Race 2026, semoga nanti ke depan 2028 mungkin lebih meriah, lebih bagus lagi ya.
1: Kakak Uya mesti kesana.
0: Amin. Iya. Baik, pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama Exit menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19 dan data yang diaplikasikan situasi masyarakat dalam kondisi ini.